Rendang, Saringat, Boy BCL, Abel Tea, Rudy Gunawan, Rudy Ager, Rudy Gugun. Terus buat Budi Mahfudin, Medi Digaraksa, Mas Jojo Lontot, dan Kusnadi Terkos. Pagi Utis yang ada di Banjar Pinang Taman Sari Rumpin Bogor, numpang absen aja pagi ini ya. Bismillah, Bogor Barat cerah, isi dompetnya gerah loh. Semangat aja buat para pemburu cuan, Bos Cimong Kampung Sinagar, senggol aja buat Bolet pria anti perek, Oma pria ahli jaket, Wahid pemburu hanca, Dede Endu yang punya kawasan, Dede Joni si bandar kapas, gas terus ngopi hula lur ya, dari Om Junet ya. Ini Om Junet, bener gak sih? Bener, Om Junet di Cibanteng. Waalaikumsalam, Tiani Lewang Gintung, merapat lagi di Burjo Gamsen dulu biar afdol ya. Senggol aja buat Rudy Gugun, Mama Intan Boy, dan Sobat RDI semuanya. Semangat Kadai Merdeka. Dari dan Boy BCL juga disapa tuh sama Tiani.

gitu. Apaan tadi yang dikirim? Pipis semua ini foto ya. Alhamdulillah si Mboy masih bobo jam 3 pagi. PR-nya juga udah finish semua, udah mandi juga, mau otw rebahan Kak Dai sambil pantau RDI. Terima kasih, sama-sama.

Kam Sarul. Waalaikumsalam, monitor terus sambil siap-siap buka warung lagi ya. Semoga hari ini warung A laris manis, manis senyuman si Anu yang di Pondok Indah, Day. Ada lagi tuh ya. Sambil sarapan lontong sayur, telurnya 2 plus gorengan. Mau enggak, Day? Silahkan buat A semuanya ya, biar kenyang. Julai BBHS Bogornya apa buat Mama Ira Maulida, Kang Diki Chandra, Rudi Gugun, Mama Intan Deput, Anton Bahagia, Bang Ratman Gondes dan Siti Farida. Dian Aldiano, terus buat Mama Nurma FCR, makasih ya Tedai, semoga tambah sukses berkah selalu aja. Dan waalaikumsalam lagi buat Babe Indomaret 423 di Bogor Indonesia. Kirim salam aja buat Babe-babe Indomaret Nusantara, tetap putus asa dan jangan semangat maksudnya. Buat Babang Iwan Tonjong, jangan lupa resolusinya. Ini baru pemanasan aja ya, Sobat RDI ya, yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp RDI dan juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Tenang aja ya, Day Lopez bakal balik lagi.

0: Kenzo, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities That Exist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot & Cream, panasnya pas hot ngain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Dan pagi ini Sobat RDI, tadi barusan dibarengin sama Mama Zerum, berbahaya bagi umat manusia. Ya begitulah, ya seingat gue dong ya, apa yang ada nempel kepala gue ya udah gue sebutin aja ya. Udah kita dengerin Main Serong Sobat RDI, dan pagi ini pengen kasih informasi buat kalian dari inews.id. Ini yang memang kemarin itu gue pulang kerja ya, pulang siaran ya, di langit yang biru itu ada apa sih ngeliat ke atas kan. Kita kan kalau ngeliat pesawat terbang bawaannya tuh pengen minta duit gitu kan ya, kalau zaman kecil gitu. Cuma karena sadar sekarang udah tua gitu, kenapa cuma gitu aja heran, dan gak mungkin ngasih duit juga ya. Bayangkan kalau misalnya ditimpukin dari atas duit segepok, puyeng juga kan. Nah, memang 81 pesawat dan helikopter TNI ini bakal demo udara di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi Sobat RDI, ada 81 pesawat dan helikopter punya TNI ini bakal mengambil bagian dalam demo udara rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan demo ini ada dalam gladi kotor pertama rangkaian upacara yang digelar kemarin ya. Jadi memang baru kita saksikan kemarin, aku juga menyaksikan di sini kemarin pas pulang siaran ya. Latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81 baik pesawat maupun helikopter yang dimiliki, itu kata Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Kata Bapak Prasetyo ini, beliau ini mengapresiasi seluruh penerbang yang terlibat, karena kemampuan para penerbang dalam mengoperasikan berbagai jenis pesawat dan helikopter ini menunjukkan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung pelaksanaan upacara kenegaraan. Jadi memang sejumlah manuver dalam latihan ini sempat membuat suasana mendebarkan, tapi beliau ini menilai hal tersebut sekaligus menunjukkan profesionalisme dan kesiapan para personil TNI ya. Ada 3 heli yang saling berdekatan tuh kemarin gitu ya, bikin deg-degan. Gimana yang nonton gitu kan, tegang ya. Tapi setelah gladi kotor, evaluasi ini langsung dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah aspek teknis pelaksanaan upacara, salah satunya terkait koordinat dan posisi manuver pesawat maupun helikopter agar berada di tepat pada titik yang sudah ditentukan. Seperti itu Sobat RDI, nanti kita semua juga akan menyaksikan kalau misalnya ada di sekitar Monas gitu, sekitar istana gitu ya, itu pasti kelihatan banget. Dan kalau misalnya memang gak sempat datang ke dekat-dekat sini di Jakarta Pusat, kalian juga bisa nonton di TV. Biasanya kan tayang juga kan 81 pesawat dan helikopter TNI yang akan demo udara di hari ulang tahun ke-81.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot & Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot & Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: tuh Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: 97,1 FM.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Kita lanjut lagi nih Sobat RDI ya. Bakal nyapa kalian biar tambah eksis di Burjo. Buruan joget. Makanya langsung gabung di 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong racun siap nyapa kalian. Keong

Jalan di Gadol Tengah Curug Nangka Bogor. Selamat pagi, info lagi dingin pol. Colek aja buat Kang Julai, Kang Rudi Gugu Dinambo, Kang Naim, Mama Intan, jangan lupa ngopi, Kang Omen, Kang Bagas Mahesa, RTI Bek, mantun dikit ya. Beli dasi sama topi, ada air anget diminum sama Pak Kumis. Cakep. Buat KDI yang duduk di kursi, jangan lupa ngopi biar tambah semangat di hari Kamis. Makasih Kang Diki ya. Halo Ibrahim Bogor, waalaikumsalam ya Kang Abraham. Selamat pagi, nyapa aja buat Tiara Dwi dan Ibu Wati, aku udah tahu ya. Ratu.

kita di Nuril, jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kami eksis.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hot & Cream. Panasnya pas hotnya ingin sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Anja Geraldine, barusan kita dengerin Sobat RDI ya. Kita bakal lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung di Burjo. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih dulu buat Hot & Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Karena memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot & Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot & Cream. Karena Hot & Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Ya, sudah bersertifikat halal juga dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot & Cream Original, terus ada Hot & Cream Strong, ada Hot & Cream Aromaterapi, Hot & DCL, ini untuk redakan rematik, terus keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi.

atasi semua, diatasi ya sama Hot and Cream. Besok kita ketemu lagi sama Hot and Cream. Karena Hot and Cream ini nemenin setiap harinya dari jam 7 sampai jam 8 aja. Sekarang waktunya Ratu Keong Racun. Siapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya? Dan siapa aja? Yuk, yuk, yuk.

Mane Gambir. Hmm? Halo, pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi? Banget doyip, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Semangat selalu juga buat kamu. Dan lanjutnya apalagi pagi ini buat yang udah hadir ada Manggar Anto. Kematian itu pasti tuh siapa sih dia namanya? Resin. Ah, out deh, nama lu siapa ya?

nasabah Jalur Rangga Walet dan semua sobat RDI. Oh, Gambit di mana? Tangerang Selatan, ternyata jauh banget ya. Halo, selamat pagi. Aku siapa? Ngapain, Kak? Main, gue lagi ngajar anak TK ya. Assalamualaikum lagi, pengen apa aja buat Ibu Mariati dan Abah Mukhtar di Kampung Surat Tangerang, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Terus buat Iop sama Mila di Kerendang, semoga sehat selalu juga. Dikirim dari siapa ya namanya? Mbohdor. Halo, Wadi Meong di Poncol Lestari Pamulang Timur Tangerang Selatan. Waalaikumsalam ya. Colek aja buat anakku Bintang ya, Caca, Faridah istriku juga, dan anak Bacang Raya Kampung Hutan Ciptim. Poyo Rawa Denox dan Dewi Badai. Lanjutnya apa lagi? Halo, ada Koncong Aso. Kita merapat pagi ini ya. Terus lanjut.

Vichan. Waalaikumsalam perdana nih, mau disapa dong. Oke Vichan, terima kasih. Boleh goyang, boleh goyang. Oke ayo. Belum, tahan dulu, tarik napas dulu ya. Dan waalaikumsalam lagi buat Rusdi di Muara Baru, Jakarta Utara. Salam aja buat istriku yang cantik, yang lagi potekin kangkung. Semangat ya, buat anakku Zahra.

Pasar Lewil yang Bogor, Daniels Beckham yang ada di Bogor Ciomas, lanjut Adang di Tanjung Priok yang OTW Cikande Serang nih lagi macet-macetan di Ancol ya. Efek proyek jalan tol selamat buat semua driver M-Trans, spesialnya seperti biasa buat Bang Gope yang gak pakai koin yang lagi perbaiki mobilnya ya. Semoga cepet beres. Dan Sukan Kerendang selamat pagi sambil ngopi lendot yang ada di tembok. Ada lagi dari Panda. Halo selamat pagi, salam aja katanya buat Pak Suami yang sedang bekerja. Semangat kerjanya aja. Muza A7 kali yang ada di Jakbar Cengkareng.

kasih buat kalian yang sudah ikutan gabung tapi masih mau nih. Masari Jok Motor Jakarta Utara tenteram, selamat pagi dari Bandung ya. Dan ada Reni Rentina di Medan. Lanjutnya apalagi pagi ini buat Asri Garsel di Garut, nyapa aja buat kru RDI Epul Saipul. Ada lagi Tumia Ridawati dari Juanda Medan, Muhammad Sidik Service di Cilacap Jawa Tengah, Gomez yang di Pondok Udi.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.

0: Ya kan nyarapku ya ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
1: Nyarapku dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strikes. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Yuk kita lanjut lagi nih sobat RDI ya, pagi ini di sini karena kita masuk di jam yang kedua, di jam 8:13. Dai Lopez masih nemenin kamu semua sobat RDI di sini. Ya, sekaligus juga kita pengen nyapa juga buat Ibe. Halo, selamat pagi dari Tangerang. Terus pengen nyapa juga buat yang udah hadir lagi dari Ade Yuli yang ada di Bogor. Wawan juga selamat pagi ya. Terima kasih udah ikutan gabung pagi ini. Dan pagi ini pengen kasih informasi dulu buat kalian ya. Kita pengen pengen ngomongin soal seorang ibu asal Madura ini kan ya, yang memang diketahui berjualan gado-gado di kawasan Jabal Kandama Mekah Arab Saudi. Ya, jadi di Arab jualan gado-gado tuh si ibu ya. Jadi di tengah suasana perbukitan dengan pemandangan kota Mekah, dia tetap mempertahankan cita rasa khas Indonesia melalui sajian isiannya tuh lontong, sayuran, bumbu kacang diulek pakai cobek. Di situ ya kan. Jadi di unggahan yang beredar ini, seporsi gado-gado ini dijual seharga 10 rial Saudi atau sekitar 47.000 rupiah. Dan keberadaan penjual makanan khas Nusantara di Arab Saudi ini bukan hal baru ya, karena sejumlah media juga pernah melaporkan makanan Indonesia seperti gado-gado, terus pecel, bakso, terus apalagi tuh namanya nasi goreng ya, yang dijual di Mekah dan Jeddah untuk memenuhi kerinduan warga Indonesia terhadap kuliner dari tanah air. Dan kalau misalnya menurut kalian ya, jualan apa yang bakalan laku di luar negeri? Kalau gua mah mau jualan, kalau sambal-sambal begitu ini kan banyak pasti ya. Kalau gue mau jualan ini empal, daging empal atau gepuk ya, gepuk Nyonya Dai ya. Kemarin-kemarin kan ada gepuk yang terkenal tuh si Nyonya ya kan. Nah ini gue mau gepuk Nyonya Dai yang bakal dijual dengan jukut goreng ya, terus ditambah lagi sambal korek. Bukan lagi. Terus gue mau jual apa? Bakso aci. Kalau enggak cuanki. Percirengan cilok goreng gue mau jual di sono, ya kan? Di luar negeri, bukan di Arab, ya. Di luar negeri siapa gitu kan yang misalnya doyan peracian gitu. Entah itu di Jepang, di Cina, di Korea mau buat gue perkenalkan gitu ya. Kalau Korea terlalu enggak mau gini, mau makan tepung-tepung banyak ya kan? Betul. Yang tepung-tepung banyak di tapi gua enggak jualan di India, mohon maaf ya, nanti kalau misalnya kalian nyari di India, gua enggak jualan di sono ya. Gua mau jualan di Australia. Di situ ya sobat RDI. Coba ya, karena memang ini viral baru-baru ini, ada ibu dari Madura yang jualan gado-gado di Mekah. Dan menurut kamu jualan apa yang bakalan laku di luar negeri? Kalau gue cilok goreng deh fix, satu aja. Kalau lu apa, mau jualan apa di luar negeri?
1: Tempe mendoan.
0: Tempe mendoan ya, kenapa tempe mendoan?
1: Kayaknya banyak yang suka, jadi
0: banyak yang suka.
1: Peluang bisnis.
0: Kelemesannya gitu ya. Letoy banget kan?
1: Gorengan
0: ya. Oke, kalau menurut kalian apa? Langsung komentar aja di 0815148995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita tunggu. Dan sebentar lagi kita bakal live TikTok ya di RDI 97,1 FM. Jadi kalian langsung standby aja, nonton di live.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tereksi CEO Mencari Cinta. Deka CEO udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sekarang kita mau mulai bacain komentar-komentar dari kalian ya. Ketika kalian menjadi CEO akan membuka usaha mungkin ya di luar negeri. Kita membayangkan saja karena ini ada si ibu yang lagi viral banget asal Madura jualan gado-gado no ya. Di Arab Saudi. Nah kalian sendiri nih, kalau misalnya kalian keluar negeri itu yang jualan bakal laku tuh apa sih di sono gitu kan ya? Gue cilok goreng tuh kayak udah optimis aja gitu, bakal ludes berapa ribu tusuk gitu kan? Sesimpel itu. Karena gue nggak mau yang susah-susah kalau jualan, say ya, nggak mau yang ngulek-ngulek kayak gitu ya. Keahlian mengulek gue tuh kayak buruk banget deh kalau dinilai itu 6 kali ya. Kalau soal ngulek-ngulek keselan gue sama anaknya ya. Dan pagi ini kita lanjut bacain komentar-komentar ya dari kalian. Ini yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995. Kata si Adang nih, Tanjung Priok nih, Adang nih. Menurut saya mah kalau mau jualan di Arab Saudi, saya mau jualan combro, kue combro. Karena orang Arab pasti penasaran ya, dan aneh gimana caranya. Dan jalannya, apa? Dan jalannya oncom lewat mana, katanya begitu. Aneh kepikiran begitu. Si oncom jalannya lewat mana ya? Kok dia bisa bersemayam di tengah-tengah apa namanya tumpukan singkong gitu ya? Ya kan Dang, bener ya, orang Arab kagak ngerti ya. Udah dagang sono ya kalau misalnya ntar ada apa namanya kesempatan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Poyo yang ada di Rawadenok. Poyo nih dagang lontong, gorengan sama cilok di Korea, kira-kira laku kagak ya? Salam sehat berkah aja katanya buat Dewi Manasari, Bang Ingat, Bang Adi Meong, Bang Ibe, Kakak Ex Friend, Mpo Nunur, spesialnya buat Bang Usin Baik. Kadai udah itu aja ya. Laku-laku aja sih gua rasa sih, tapi kalau misalnya cilok ya, cilok sama apa namanya gorengan itu kayaknya agak kurang. Mendingan lontong aja tuh Boyo kan. Mereka kan demennya yang sehat-sehat tuh. Demen nasi juga kalau orang Korea, iya kan? Fix ya. Lontong ya, lontong isi sayuran ya. Sebukan kerendang di Arab Saudi, aku pengen jualan minuman es cincau, es buah pasti laris karena di Arab kan panas gitu. Tuh, dia gitu tuh, tahu cuaca gitu kan ya. Enggak akan ada yang teriak. Es terus, kagak bakal ada kalau di sono, ya kan? Alhamdulillah ahlan wa sahlan gitu. Halo, selamat pagi. Borjo. Kalau tadi acaranya Kang Agus Baso ya di Tangerang Pasar Kronjo Banten. Nyarapui memang beda, oi. Beda dong. Ya, waalaikumsalam Kang Agus Baso. Kirim salam aja katanya buat semua para pencari rupiah dari barat sampai ujung kulon. Selalu semangat kita sambut HUT RI ke-81 mengenang para pejuang sejarah pahlawan kita yang sudah membela negara kita hidup mati ya. Semoga Indonesia lebih baik ekonominya yang lagi terpuruk ini. Amin. Terus kalau kata Mami di Tanjung Priuk, apa namanya kagak bakat jualan ah. Salam aja nih buat Ayang Beb ya. Ayang Bebnya Mami Eti katanya lagi dengerin RDI di mobil, lagi uji kir ya. Halo, selamat pagi Pabi. Semangat. Jangan lupa sarapan biar gak melehoi kalau kata orang-orang mah ya. Wai Laladon Kadoya Bogor Ciomas. Kalau aku jualan telur gulung ada itu modal tusukan aja. Bawa botol air mineral kosong gitu kan nih buat isi telurnya. Dikasih air kagak sih? Kasih air kalau gak salah ya, dikit ya. Ya kan, bawa penyedap nih modalnya, modalnya cuma dikit doang. Yang penting di sono ada gas LPG 3 kilo aja, ada gas melon. Kalau kagak ada gas melon rugi lu.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika FM.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Ya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini masih bersama Anda warga ya, dan masih di Cafe Dut Asik Musiknya Hangat Beritanya. Baik warga Mandalika, kita update dulu informasi hari ini dari antaranews.com. warga, informasinya tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 172 korban selamat dan satu orang meninggal dunia dalam musibah KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menegaskan tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian dan penanganan korban pasca insiden terbakarnya sebuah kapal penumpang di perairan Selat Lombok Rabu pagi pukul 4.15 WITA kemarin. Berdasarkan data sementara yang terkonfirmasi di posko SAR, hingga saat ini total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 173 orang. Dari jumlah tersebut, 172 orang dinyatakan selamat sementara, satu orang dilaporkan meninggal dunia warga. Ya, warga Mandalika, dalam mengoptimalkan proses pencarian dan evakuasi, tim SAR mengerahkan berbagai alat utama yaitu KN SAR 220 Mataram dan KN SAR Arjuna, helikopter SGI Air Bali, KMP Port Tinik 2, kemudian KAL Lembar serta kapal Yat. Dan keterangan ini warga juga disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Mataram kemarin. Sementara unsur yang terlibat dari Kantor SAR Mataram dan Kantor SAR Denpasar SGI Air Bali dengan dukungan Fins Search dan Rescue TNI AL, Ditpol Airut Polda NTB dan Polres Lombok Barat, Syah Bandar Pelabuhan Lembar, KMP Port Linik 2, KMP Pratama Kalyani, serta awak kapal Yat, tim medis, masyarakat setempat, dan instansi terkait lainnya. Haryadi mengatakan tim SAR gabungan ini di lapangan masih berada dalam status siaga penuh. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh korban, baik penumpang maupun kru kapal, mendapatkan penanganan medis dan evakuasi yang cepat serta optimal. Menurut dia, warga tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya korban lain yang mungkin belum dievakuasi. Pihaknya juga berkoordinasi secara intensif dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat proses penanganan darurat tersebut, warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut Asik Musiknya Hangat Beritanya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Krisna, Krisna, Krisna.
5: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
5: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
5: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
5: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
5: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
5: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
5: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
1: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

Khas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini, dan nanti bisa ditunggu warga ya live TikToknya. Untuk warga yang ada TikToknya boleh buka di situ, siapa nggak punya TT hari ini ya. Nanti bisa ikutan di Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi warga ya. Untuk Cafe Dut, kita sampai di sini saja dulu untuk berita-berita hangatnya yang kami hadirkan untuk Anda warga ya. Oke, kalau begitu Hana pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.

Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dangyul. Kopi Dangyul. Dipersembahkan oleh

peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM. Thank you.

tiba pelunggu senamian sak masih begawian eli embil cemu sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88.8

0: 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok Warga. Sebuah panggilan kami sampaikan kembali dari Pengadilan Agama Praia, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marzuki bin Marzun, alamat semula di Dusun Batu Bangke, Desa Landah, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 16 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Yulia Sri Novi binti Safarwadi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Budaya Lombok.

Baik warga, sebelum kita lanjutkan kembali di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk Cafe Dut Kelana, maksud kami untuk Mandalika Budaya Lombok nggih. Kita update dulu warga informasi lainnya dari antaranews.com. Kita kembali ke Nusa Tenggara Barat, warga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta perajin UMKM di Nusa Tenggara Barat terus berinovasi dalam melakukan promosi dan meningkatkan hasil produk sehingga bisa berdaya saing di pasar global warga. Keterangan ini disampaikan Rahayu saat berbelanja produk UMKM NTB di Balai Kita milik Pemprov NTB di Mataram kemarin. Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini memborong sejumlah produk UMKM NTB saat mengunjungi Balai Kita, mulai dari kain tenun, pakaian, hingga makanan ringan. Rahayu datang didampingi Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata. Ia mengaku takjub melihat kualitas dan keberagaman produk UMKM yang dipamerkan di Balai Kita. Menurutnya, perkembangan UMKM di NTB menunjukkan potensi besar produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk-produk berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal dinilai memiliki peluang untuk dikenal hingga ke mancanegara. Ia berharap Balai Kita dan berbagai program pengembangan UMKM dapat menjadi ruang inkubasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas baik melalui pelatihan maupun pendampingan. Rahayu juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak berhenti berinovasi. Kemajuan teknologi menurutnya harus dimanfaatkan untuk memperkuat pemasaran, promosi, hingga peningkatan kualitas produk. Ia menilai peningkatan kualitas menjadi kunci agar produk UMKM NTB mampu bersaing di pasar nasional hingga ke pasar global. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, masih di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.

keluarga Yat Malik sapa-sapa batur temui nikah nggih line telepon nggih 081 75 707 684 nggih arak kabut pagi anda niki J Goli nggih sak request lagu hotline ta niki nggih milin request so nih J Gol jegol teh terbaca warga assalamualaikum waalaikumsalam nggih. Arak ruun Manaulia endah te senyum dikit jos. Arya Wirajaya endah nikinggi pipa. Saya endah Aulia Dangkem ya ren tok-tokan Aulia Dangkem ya. Kurnia Zahira assalamualaikum waalaikumsalam. Endah nikinggi. Arak aran Srunji arak aran nikenda pu arak aran warga ke elek TikTok.

0: Neng nyantut tendaharana niki warga legurang enen ya nyatut tuh nente baca ya nyatut berarti Ramuni Fati ya dah niki warga sudah bergabung, terima kasih nggih. Sa request lagu Langan Muri melayani jalur belakang nggih. Hai jaga niki warga aku nande nara-aran lagu nomor niki 7990 nggih. Assalamualaikum kanggo request lagu kanggo mulangan julu nggih. Amulangan muri bare den semai waktu ke warga ya. Bang Faizin be Mbak anu ladek ke keno ni berembang elek eno warga. Faizin gareng aran nyapa julu ending lagu sak berjudul Menantu Kerasate versi cover rock. Masihin kawi gamis doang ini persiin lagu gitu. Tiba masyarakat berembang khususnya semangat bekerja. Buat Ina Nada terima kasih gitu. Faizin nilik berembang gitu. Salam kelik Siti Wardah Haran Batur ini kelik berembang keluwe. Enang gitu berembang perine lae. Ini kuah berdait malik lagu. Ya terima jalur telepon julu warga gitu. Sawa tamu niki. Saya jadi temu etsa pertama di Mandalika Budaya Lombok. Angka anak lemas lalu dengan wah merdeka 81 tahun ni masih lemas gak maaran. Dengkanggo lemas ni zona Mandalika Budaya Lombok. Masa nak terong kandu om nyampe.
1: Anu apa nak tunti?
0: Sambal terong Aceh masih nyampah ni.
1: Iya sambal terong Aceh.
0: Aduan aneh. Pak Majet ada yang mau bergabung hal lain ke?
1: Tahu, ini mana jelawatan mana aja. Ini Mbak Irni ya.
0: Ge.
1: Judulnya Astaga Naga.
0: Astaga Naga, ini no?
1: Iya.
0: Aku jahiri aku nak buat naga deh dah.
1: Aku buat naga dengan musim di geruan masih.
0: Ge, sila.
1: Dia mau tembeli di kota.
0: Kejauh.
1: Kejauh lalu, no, no. Ane yang terkait apa tu bater jalungnya?
0: Siap sila.
1: Kembali penangan menteri selatu meja tahu juga sudah selatu sama-sama selalu ya. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar selalu barokah di apa namanya untuk keluarga ya.
0: Okay siap.
1: Ya semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
0: Bagi nusa dan bangsa merdeka.
1: Ya, merdeka tidak keluar sebentar lagi.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya baik ya?
0: Nah, mau datang suite. Malik Nanim ketuan kabar. Oke siap Pak Majet.
1: Kami nanti pelawatan meeting gimana?
0: Siap.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipe Pak Majet niki le Lombok Timur nggih. Nama saya Marfuah. Dindek sebut nomor. Gama elo ngan doang yang muk sebut nomor masa nak selapun 7990 lenggi. Aku no endah dik cara sebut nomor batur dengan ending nomor doang. Aku aja nak kile HIP nomor lenggi. Anden ya ending nomor. Menu cerita. Memurin Pak Majet habaru warga lemas lemas diri. En Mandalika Budaya Lombok.
2: Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Anasari.
0: Enggak kenal.
2: Lain Aurel mungkin dua siaran sudah jelo.
0: Enggak aku arah ti kemen Aurel mem Pete.
2: Yang dia kena dia.
0: Arah Pete.
2: Belum marah mendesiara.
0: Biasa mun ibu guru no neken siapan acara 17 Agustus nggih. Anak buah ni latihan gerak jalan.
2: Teli-teli angin gele mak no.
0: Enggak an penaon.
2: Oh salah mano ni mungkin kopi mbak.
0: Hai.
2: Mungkin kopi mbak karaoke lah itu sembawa tahun.
0: Oh kaya nggih. Mungkin kopi cen.
2: Kopi guna sembawa siang.
0: Mandek beketuan.
2: Barang lagu. Salam-salam duk Ojok Dayang Rane. Terus ina nori Bajang Sai tanya sina ompong. Terus Bajang Sos selamat odo keberadul kedan pandena keberadul manis. Mami Anto Nyeria Anis Ake Sarli Jeruju Pabudang Gagak Percek Pak Tuh Rezeki Sarli Pengadang Lau Kajai Ina A Lanur Lampu-Lampu Mbak Ana.
0: Siap.
2: Ini yang antuk lagu Matur Campiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua wa penelpon atau warga astaga naga kanci telih-telih angin kelema. Oleh nilik Sembawa langsung telih warga nge. Anu baru nike warga Bajang Azril nge. Arah Bajang Awet Ewer Blair endah to Malaysia tau anu warga. And request lagu payen sak nyanjung-nyanjung julu ya. Lagu sak berinak terek mudahan bau nggih. Mandalika budaya Lombok.
3: Aneh. Pakai nasi
0: kan kena aneh nih pengantinan nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkan kena aneh pengantin nih.
3: Kendang-kendang diri.
0: Nek kena aja harus disensor baru kena aneh tiba ada jam Manisa pada mun kena. Enggak ya kena. Curiga kon pengantin baru kena aneh kena warga.
3: Kebetulan. Ini kabar.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Merdeka. Asing.
0: Merdeka. Iya nggih. Sila panjang edel. Sambe jadi lagu.
3: Kemos manis.
0: Sa?
3: Kemos manis.
0: Kemos. Araan-araan. Manis kemos judul.
3: Oh, manis kemos.
0: Kebalik sekecil. Siap.
3: Dari arah Azril yang rame. Yang ada yang dimana tadi. Nah tadi yang inci juga dengan sok. Rahmi, Ar, laki-laki ini kan.
0: Gih.
3: Nah, laki-laki ini bermuka keluarga yang ada dengan ini.
0: Oke.
3: Lalu datang dengan Allah.
0: Amin. Ya
3: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya dan baulangan WA julu nggih. Ya kucit suara lemak jak monoa bede HP baru jak insyaallah anu sebor suara melangan muri nggih. Ara-aran Bajang Pelit endah niki warga elek Sungai Beriah Perak Malaysia nggih. Alias Bang Bajang Sudarman. Anu nek rombo nilik muri Sudarman Pelit. Niki lagu Nerni sa Astaga Naga warga nggih poteran juluk kelelahan.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Pagi sila warga Yat Lanjut dan Malik warga ngile acara Mandali Kebudaya Lombok makin asik ejo kena merdeka bauan masih nggih dikman pasang bendera tiang warga tereng kanu tekawih si manok kak yeton tendo menarak jari tiang panjang jari anu warga nggih. Eh sapoto ak montor awas sembayin di dek ya mampir ina nada ni bawa bayak engkah eh aran bu bosen ni mentayak bes kedi endi melihat tengah turun sebang anan non anu mbak Agisti ni warga mau motor dangun foto ag untung anara motor biru ti jari penando arah IP ento atas ya. Dik ya mampir na endah bahasa niki warga. Awane dak mende mampir liwat bae aneh. Mas Suno nggih Agisti niki niken lek bawa badek ya niken beborong badek bu bos ha. Sama anliti putuk motor doang jarin si Mbak Agisti. Ya. Salam ti Pak Mimi kance Mas Suno. Sila warga arak samalek bertemu yang dikenging gelek 081757076864 sak mantu langan TikTok julu aja julu main nih hawah pro niki warga nggih rembe aden sak siarat sak solah niki lek TikTok nggih aran jo itu nih jari anu user doang warga entet tahu ya. Sila ya terima temu juluk Malik warga le MBL Mandali Kebudaya Lombok. Bilain hak satu-satu baru terbuka terima nih kenggi. Kaburan Mandali Kebudaya Lombok.
1: Merdeka ngelipat assalamualaikum.
0: Merdeka ngelipat. Balik masih tahu narak ti mah melipat Malik. Tenang bayi barehat bayahana bau berutang lemak engkah bulan maulid. Sehat teman Lena
1: alhamdulillah
0: nggih berembe acara Agustus dari mantang niki
1: mulai gerak jalan
0: anak murid tek benani anak mulai gerak jalan nih kele jago
1: bare jo sem anak SMA bare lagu sama anu
0: oh
1: SD jauh dulu nui
0: SD jauh nani ja MTS lain
1: iya nui MTS yang SMP sama anu lagu nani sakinya
0: siap nggih hambe judulan
1: pendak sakit angin
0: oh pendak sakit angin arak batur enak nikin sakit tuh nih nwi o ketuanan lagu ya sakit rindu nih ah begu nih
1: singan membindu mano tenangan
0: aruan tak pesan tiket ya.
1: Iya, waruan tak pesan tiket.
0: Sakit angin coba boyan. Aneh men salam-salam julane.
1: Salam-salam kita selapun aneh kita bater ke gabung ni dek tok. Salam kenal, wah aneh kita selapun tak dek kenal.
0: Anggih, nikat berajah siaran TikTok kan yang pok kena suhu-suhu niki berbenta nadi seolah siaran.
1: Ih, nana lihat kedua hati keje pahole di kedua.
0: Beh hanya kita oh nana dua ti.
1: Mulai terkapok kedua ti.
0: Anggih.
1: Oh iya nih, dah nih kurnia Zahira ti ratu TikTok ti.
0: Iya wati aneh. Assalamualaikum Moninone.
1: Sampai di sini jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maan Lena lek mantang. Culin endah lek bar Bali, ara endah lek pedare Sri bar Bali. Amun teu kena pedare bareh sang anu muncul Malik kena keluarga nggih. Mandali Kebudaya Lombok
1: makin asik merdekanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amja pasang bendera kena merdeka.
1: Endek gua.
0: Anu kan.
1: Bukan sak merdeka 81 wah.
0: Nggih sila menu bade.
1: Kabarin Nanda.
0: Alhamdulillah sehat Bunda Maya.
1: Nggih. Lain jatnya suara niki jadi kesompelan.
0: Oh, pada anak buah bemilu anak juk studio niki batuk seleme.
1: Kak iya, semalam malam bakal hati di sini pedom.
0: Nggih.
2: Nanti cari lagu untuk makin bikin
0: Ara Santi Kocet makin manis kemos ngancep pendak sakit tangan Erni.
2: Iga mah sakit tangan lalu no.
0: Pendaan.
2: Angkat yang ini banyak pendak lemak malik kan. Bawa wajah.
0: Bareh mun nak cukup waktu insyaallah nggih.
2: Oh, kirim salam dulu di keluarga sare di Bali, mudah-mudahan tetap sehat doang. Raman Lena baru endah, mudah-mudahan tetap sehat dengan keluarga.
0: Nggih.
2: Ara Dani, ara Mia di Unggu. Di pengantin dengan kebaru tamu.
0: Iya wah, aneh yang keunin.
2: Ya, anu dah demikian kelolos. Kan nyerawas kan je istri, nu angka ina nada lah arwah nak angkat ina nada aneh dari
0: angka iya kena baru nu ne goloh ne jae aneh taman kena ne taman juk mandali ke
2: angka ini tahun handphone di pasar ribu kabar sorry tapi tak lama badek
0: tidak tahu aneh.
2: Ada
0: nah, ini cetak aja tetapan eksis nih Jaan. Jadi pengusaha
2: udah, mungkin.
0: Jadi CEO sayur-sayuran nih cerita. Nah.
2: Oh, semua yang di nuhara telpon-telpon.
0: Ini sibuk.
2: Tuanan kabar. Ina nola, dah tengah kikiran kamu nih, Mami Rian, Mami Anto. Udah tetap sehat doang. Di Pak Ayi baru dengar Azril.
0: Iya, wah.
2: Nah, seberapa nandonya berang, seberapa
0: Nuatulah. Marah jari CEO dengan.
2: Nah, iya mana?
0: Iya penok buat anti ini.
2: Betereng.
0: Kayaknya kena.
2: Ada baik dan ada. Ada yang lama lagi. Sudah saya tetap sehat dan kondihin. Sudah tetap sehat barengan keluar. Bisa pelakon masih lah.
0: Barang-barang tu bawa doang. Demen nanu Azril ni jangan.
2: Nengkang gol di atas.
0: Ande kerapat rapat ya one. Kau terpantong.
2: Nengkang gol di atas.
0: Haraan nganggo li atas mun tetandoan li atas ja bang.
2: Ganye.
0: Nggih.
2: Tetep pelangkep doang ganggu.
0: Iya wah, iya.
2: Coba kelar ge linggit nang pegedengan dan atuh kadang ge.
0: Nggih amin.
2: Nggih udah nak bau teputer lagu niki lamun teh bau ja sabar sila.
0: Oke.
2: Di TikTok lapo wah di Facebook war negeri bebetan. Reminan acara niki udah ngetep sedang ge.
0: Oke.
2: Di Pak Slinggi selamat melanjutkan aktivitas semoga sehat selalu ben nomor lu kepeng.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arak run CEO MBG ini kita mau lagu WA langan ya. Ya lanjut juk pilihan lagu mentu warga sak Santi Kocet sak manis kemosan pengantin baru epik lagu niki warga sila, nggih. Hai yang dah ruang niki elek tok-tok elek julung keluarga Anissa nah niki nggi sudah bergabung Tampiasi. Espresso double yang dah ruang niki warga nggi. Pia masih sudah bergabung. Bajang awet masih. Pak Suryaya niki kena anu warga nggi. Request lagu menantu pilihan nenanuk nih Aulia warga. Ara-aran sektor endahara niki warga Wulan Olin gih. Selapun sak bergabung ele TikTok warga.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya.

0: yang lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
3: Awak kapal asal Indonesia jadi korban serangan drone, fit and proper test calon hakim oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Cristiano Ronaldo akhirnya menikah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 13 Agustus 2026. Berita pertama, kapal MV Tihamah yang sedang bersandar di Pelabuhan Al-Mandab, Yaman, menjadi korban serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi. Dalam insiden tersebut, 3 orang warga Indonesia yang menjadi awak kapal turut menjadi korban. 2 orang terluka, sementara 1 orang lainnya dikabarkan meninggal dunia. Selain itu, ada 2 orang lagi korban tewas yang berkewarganegaraan Pakistan. Sebagai informasi, di kapal tersebut terdapat 11 anak buah kapal, 8 orang berasal dari Pakistan, dan 3 sisanya merupakan warga Indonesia. Berikutnya, Komisi 3 DPR mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Panitia Seleksi Komisi Yudisial Muhammad Asrun mengatakan proses seleksi dimulai dengan pendaftaran daring pada 26 Maret hingga 16 April 2026. Selama masa pendaftaran, terdapat 175 pendaftar calon hakim agung, 40 calon hakim ad hoc HAM, dan 60 calon hakim ad hoc tipikor. Mereka melalui proses wawancara yang mencakup visi, misi, dan komitmen, kenegarawanan, integritas, wawasan hukum dan peradilan, serta kompetensi sesuai kamar peradilan yang dipilih. Pada akhirnya, Pansel KY menetapkan 14 nama calon hakim untuk mengikuti fit and proper test di DPR. Mantan Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT Goto, Andre Sulistio, membantah uang 809 miliar rupiah dalam transaksi antara kedua perusahaan diterima atau dinikmati mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Andre menjelaskan, transaksi 809 miliar rupiah tersebut terjadi pada Oktober 2021 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan menjelang proses penawaran umum perdana saham atau IPO Goto. Dana tersebut merupakan setoran atas penerbitan saham baru PT Gojek Indonesia. Setelah masuk ke kas PT Gojek Indonesia, dana dengan nilai yang sama kemudian ditransfer kembali ke PT AKAB untuk pelunasan utang. Andre juga menjelaskan posisi kepemilikan saham Nadiem saat menjabat sebagai menteri berada di bawah 3,5%, sehingga ia tidak mempunyai peran dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan. New York Times mengungkapkan detail operasi penyamaran tingkat tinggi untuk menyelamatkan Presiden Donald Trump keluar dari Turki saat menghadiri konferensi tingkat tinggi NATO bulan lalu. Langkah tak biasa ini diambil menyusul adanya ancaman keamanan yang kredibel dari Iran terhadap keselamatan sang presiden dan pesawat kepresidenan Air Force One. 2 pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Trump diam-diam dipindahkan menggunakan wadah atau kontainer catering menuju pesawat militer rahasia, sementara jurnalis dan sejumlah staf Gedung Putih dijadikan pengecoh tanpa mereka sadari. Rencana rumit ini dirancang hanya dalam hitungan jam setelah para pejabat mendeteksi ancaman dari Iran di tengah eskalasi perang yang dilancarkan Trump terhadap Iran sejak 28 Februari 2026. Selanjutnya, utang pemerintah Amerika Serikat yang hampir mencapai 40 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 712 kuadriliun rupiah, membuat Departemen Keuangan Amerika Serikat harus membayar bunga lebih dari 3 miliar dolar atau sekitar 53 triliun rupiah per hari. Mengutip laporan terbaru Congressional Budget Office, pembayaran bunga bersih atas utang publik AS mencapai 963 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang Oktober 2025 hingga Juli 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 96,3 miliar dolar Amerika Serikat per bulan atau 3,18 miliar dolar Amerika Serikat per hari selama 303 hari. Pembayaran bunga utang tersebut meningkat 117 miliar dolar Amerika Serikat atau 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Polisi Malaysia mengungkap perkembangan terbaru penyelidikan kasus pilot yang ditangkap aparat Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika. Polisi Malaysia masih menyelidiki kemungkinan adanya orang dalam yang membantu pilot tersebut menjalankan aktivitas sindikat. Namun, mereka menegaskan masih terlalu dini untuk memastikan maupun menyangkal keterlibatan pihak lain. Ia juga membeberkan bahwa polisi masih mengumpulkan bukti untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Berita terakhir, setelah berkali-kali dirumorkan menikah, akhirnya pesepak bola Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez resmi melakukan pernikahan. Striker asal Portugal itu mengunggah sebuah gambar di akun Instagram miliknya yang menunjukkan dua tangan saling memegang dan mengenakan cincin nikah. Unggahan ini langsung meledak dan mendapatkan jutaan likes dari netizen. Dilansir dari BBC, pesepak bola berusia 41 tahun itu melangsungkan pernikahan 4 hari sebelum klubnya, Al Nassr, memulai aksi mereka di Saudi Pro League 2026-2027. Pasangan tersebut menikah secara sipil di Cascais, sebuah kota resort tepi pantai di sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Upacara pernikahan itu dihadiri oleh kelima anak mereka. Saat perubahan terjadi, pastikan kamu tetap selangkah di depan dengan mengonsumsi informasi-informasi terkini dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

0: Bella Gumpang ngiri, ini gorukan nih.
1: Waduh, ikut dong, aku kan kacau.
0: Ente mau milu-milu nih, ente

Baiklah warga, masih terus bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hingga siang hari ini kita sudah di Mandalika Siang Pesona Mandalika, hadir dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, update dari antaranews.com, tips-tips dari dunia kesehatan, semuanya ada di sini di Pesona Mandalika. Kita langsung saja dulu kasih hadiah ya di Pesona Mandalika untuk hari ini dari soundtrack film Hero Number One-nya Govinda bersama Karisma Kapoor.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker nu iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker nu ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
8: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ternyata jam seginian jam ngandut, katanya Inaan Akbar warga ya. Kalau ada yang bulat-bulat itu ndek mengandut. Soalnya kepeng semua itu CEO telok ya. Assalamualaikum Pesona Mandalika. Waalaikumsalam. Nani jawah ngupi mana dah. Mau berembe kabar juluk mana dah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat, katanya seger bugar bahagia selalu. Amin. Muktunas lagu soundtrack film Dilkarista. Judulnya yang sama saya pilihkan ini Inaan Akbar. Dilkarista. Kan banyak lagunya di situ ya. Lagu ini buat Inaan Hesti alias Atin yang selalu setia denger setiap acara di Radio Mandalika ya. Okay. Selamat menikmati, terima kasih. Muaruan putra klaguk Adin sandik ngandut sortir telok. Oh, arak sortiran. Kalau yang difoto ukuran apa ini? Ukuran saya apa ukuran Inaan Akbar bodin? Arat-arat penyortirnya juga ya, telok-telok ini hak kodean, kodek kanjen, jariin menu. Oh, semain hak berjamaah kepelin nggih. Mun seterai hak beli-beli doang. Mun hak kodek, kodek doang. Soalnya arat ukuran bolet kan warga ya. Siap, Bu CEO ya. Baiklah, masih menemani warga juga siang hari ini. Yang lain yang mau request lagu favoritnya, lagu Bollywood, boleh. Arah hamlet lalu tekoling leone, lagu nekeman pati yang warga, Ari Tuan Dadi ele batu nyale ya. Selamat siang aja.

Yang lagi prepare untuk acara nanti sorenya, ya udah selamat siang aja buat Anda, Nggi. Apalagi emak-emak yang ikut lomba ya. Lomba 17 Agustus biasa. Ada tim tarik tambang enggak di sini di antara pasukinnya emak-emak Mandalika ya? Jangan lupa makan banyak-banyak nanti biar lemaknya ada cadangan untuk antu tambang ya. Nah, ini warga ada yang menarik dari tips sehat dokter herbal warga ini. Tanda tubuh mulai banjir gula ya. Kalau banjir gula beneran mungkin senang ya ibu-ibu warga ya. Tapi kalau gula darah, waduh. Ini yang banyak tidak diinginkan warga Enggi. Tanda-tanda tubuh mulai banjir gulanya warga, satu adalah haus yang berlebihan, ini tanpa sebab bahkan warga ya, haus berlebihan tanpa sebab. Kemudian sering buang air kecil terutama pada malam hari ya. Ini tanda-tanda tubuh nih warga ya, harus segera dikenali nggih. Kemudian gampang lapar. Nah, nih sangkah bekelur masih malik nuansa lapah ya. Gampang lapar walau baru aja makan. Kemudian luka kecil lama sembuhnya ya. Luka kecil yang lama sembuh. Kemudian yang kelima, kebas pada jari-jari ya. Ngereneng, kesemutan atau rasa terbakar di bagian kaki ya. Ini 6 nih tanda tubuh banjir gula ya, haus berlebihan tanpa sebab, sering buang air kecil terutama pada malam hari, gampang lapar baru aja selesai makan ya. Luka kecilnya lama sembuh, kemudian kebas pada jari dan kesemutan atau rasa terbakar di bagian kaki ya. Nah, itu dia warga tipsnya. Iya betul ya. Mengenali gejala gula berlebih di dalam tubuh. Kami hadirkan informasinya di Pesona Mandalika siang hari ini dari tips sehat dokter herbal di Pesona Mandalika untuk hari ini. Baiklah, kita ke pilihan lagunya warga dulu yang sudah di request untuk hari ini, Dilka Rishta ya. Yang judulnya sama ya untuk Inan Akbar nggih. Cere, mana dia lagunya ini? Dilka Rishta Barahi Pyara He. Udit G bersama Alka Yaknik menyusul pilihan lagunya warga selain ya. Arak duan kecengok-cengok Bapak Haji Muhammad Luknudin. Mokona njak ya lumbar umroh Pak Haji Luknudin ampun telang ya. Selalu monitor lagu kuota habis terus. Nah. Nah. Ya sudah, selamat siang Pak Haji.

Ya warga masih terus di 88 pas Mandalika FM, Radio Lombok, hingga Pesona Mandalika untuk siang hari ini di Mandalika Siang. Baiklah, seperti biasa siang ini juga kembali kita update apa yang terbaru nih dari antaranews.com warga untuk hari ini. Ini dari Lombok Tengah nih beritanya, warga Pemkab Lombok Tengah siapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk spam danau biru. Kita ke informasi lengkapnya warga untuk siang hari ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran pendukung senilai 2 miliar rupiah untuk pengadaan lahan pembangunan sistem pengolahan air minum atau spam Cerorong Danau Biru warga. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari di Lombok Tengah warga. Dan ia mengatakan anggaran pendukung yang disiapkan pemerintah daerah ini untuk pembebasan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA tersebut. Sedangkan untuk anggaran pembangunan spam berasal dari pemerintah pusat dengan nilai 100 miliar rupiah warga. Dan luas lahan dibutuhkan sekitar 1 hektar yang tersebar di 3 titik untuk lokasi pembangunan IPA. Ia mengatakan untuk titik pertama pembangunan IPA di wilayah Kecamatan Batukliang Utara dan 2 titik lokasi IPA di wilayah Kecamatan Pringgerate warga. Dan proses untuk saat sekarang ini masih dalam tahap appraisal untuk pembebasan lahan. Pembangunan direncanakan mulai 2027 nanti setelah semua syarat administrasi selesai dan disetujui oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengatakan kebutuhan bahan untuk pembangunan IPA, SPAM, Danau Biru ini sekitar 5.000 milimeter kubik atau 50 meter persegi maksud kami, atau sekitar 50 are. Ia menambahkan lokasi pembangunan telah ditetapkan berdasarkan desain teknis sehingga berada pada posisi yang paling sesuai dengan sumber mata air. Ia mengatakan SPAM Danau Biru tersebut direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Pringgerate, Jonggat, dan Kecamatan Praya Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu. Adit Sande.

0: ineman madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok Pak Malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

Oke, masih di Pesona Mandalika, tapi waktunya memang udah sampai di sini saja dulu ya. Yang requestnya belakangan, lagunya juga tidak bisa hadir semuanya siang hari ini. Gih, buat Bang Faizin yang ada di Brembang tadi request lagu Jamahia. Lain kali insya Allah lagunya bisa meluncur di sini ya. Ada Ina Roy yang ada di Batu Nyale juga, selamat siang aja hadir katanya, siap warga Batu Nyale. Nggih. Ada Ameng Maliku enda kecengok nih kenjari CEO Mako, ternyata beliau nih warga Ketungkulan lalu KKN jek banget. Kuliah kerja nguli wadah mun KKN nya warga ya. Soal bangket lain warga. Arak ruen sebiye, arak ruen mako ya. Mudah-mudahan pada loe hasil dan para petani tembakau nya den sak makmur sejahtera rakyat Lombok warga nggih. Amun wah penok hasil mako dan aden penok sin bayar pajak endah warga tulak malik juk masyarakat.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Awak kapal asal Indonesia jadi korban serangan drone, fit and proper test calon hakim oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Cristiano Ronaldo akhirnya menikah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 13 Agustus 2026. Berita pertama, kapal MV Tihamah yang sedang bersandar di Pelabuhan Al-Mandab, Yaman, menjadi korban serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok Houthi. Dalam insiden tersebut, 3 orang warga Indonesia yang menjadi awak kapal turut menjadi korban. 2 orang terluka, sementara 1 orang lainnya dikabarkan meninggal dunia. Selain itu, ada 2 orang lagi korban tewas yang berkewarganegaraan Pakistan. Sebagai informasi, di kapal tersebut terdapat 11 anak buah kapal, 8 orang berasal dari Pakistan, dan 3 sisanya merupakan warga Indonesia. Berikutnya, Komisi 3 DPR mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Panitia Seleksi Komisi Yudisial Muhammad Asrun mengatakan proses seleksi dimulai dengan pendaftaran daring pada 26 Maret hingga 16 April 2026. Selama masa pendaftaran, terdapat 175 pendaftar calon hakim agung, 40 calon hakim ad hoc HAM, dan 60 calon hakim ad hoc tipikor. Mereka melalui proses wawancara yang mencakup visi, misi, dan komitmen, kenegarawanan, integritas, wawasan hukum dan peradilan, serta kompetensi sesuai kamar peradilan yang dipilih. Pada akhirnya, Pansel KY menetapkan 14 nama calon hakim untuk mengikuti fit and proper test di DPR. Mantan Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT Goto, Andre Sulistyo, membantah uang 809 miliar rupiah dalam transaksi antara kedua perusahaan diterima atau dinikmati mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Andre menjelaskan, transaksi 809 miliar rupiah tersebut terjadi pada Oktober 2021 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan menjelang proses penawaran umum perdana saham atau IPO Goto. Dana tersebut merupakan setoran atas penerbitan saham baru PT Gojek Indonesia. Setelah masuk ke kas PT Gojek Indonesia, dana dengan nilai yang sama kemudian ditransfer kembali ke PT AKAB untuk pelunasan utang. Andre juga menjelaskan posisi kepemilikan saham Nadiem saat menjabat sebagai menteri berada di bawah 3,5%, sehingga ia tidak mempunyai peran dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan. New York Times mengungkapkan detail operasi penyamaran tingkat tinggi untuk menyelamatkan Presiden Donald Trump keluar dari Turki saat menghadiri konferensi tingkat tinggi NATO bulan lalu. Langkah tak biasa ini diambil menyusul adanya ancaman keamanan yang kredibel dari Iran terhadap keselamatan sang presiden dan pesawat kepresidenan Air Force One. 2 pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Trump diam-diam dipindahkan menggunakan wadah atau kontainer catering menuju pesawat militer rahasia, sementara jurnalis dan sejumlah staf Gedung Putih dijadikan pengecoh tanpa mereka sadari. Rencana rumit ini dirancang hanya dalam hitungan jam setelah para pejabat mendeteksi ancaman dari Iran di tengah eskalasi perang yang dilancarkan Trump terhadap Iran sejak 28 Februari 2026. Selanjutnya, utang pemerintah Amerika Serikat yang hampir mencapai 40 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 712 kuadriliun rupiah, membuat Departemen Keuangan Amerika Serikat harus membayar bunga lebih dari 3 miliar dolar atau sekitar 53 triliun rupiah per hari. Mengutip laporan terbaru Congressional Budget Office, pembayaran bunga bersih atas utang publik AS mencapai 963 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang Oktober 2025 hingga Juli 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 96,3 miliar dolar Amerika Serikat per bulan atau 3,18 miliar dolar Amerika Serikat per hari selama 303 hari. Pembayaran bunga utang tersebut meningkat 117 miliar dolar Amerika Serikat atau 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Polisi Malaysia mengungkap perkembangan terbaru penyelidikan kasus pilot yang ditangkap aparat Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika. Polisi Malaysia masih menyelidiki kemungkinan adanya orang dalam yang membantu pilot tersebut menjalankan aktivitas sindikat. Namun, mereka menegaskan masih terlalu dini untuk memastikan maupun menyangkal keterlibatan pihak lain. Ia juga membeberkan bahwa polisi masih mengumpulkan bukti untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Berita terakhir, setelah berkali-kali dirumorkan menikah, akhirnya pesepak bola Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez resmi melakukan pernikahan. Striker asal Portugal itu mengunggah sebuah gambar di akun Instagram miliknya yang menunjukkan dua tangan saling memegang dan mengenakan cincin nikah. Unggahan ini langsung meledak dan mendapatkan jutaan likes dari netizen. Dilansir dari BBC, pesepak bola berusia 41 tahun itu melangsungkan pernikahan 4 hari sebelum klubnya, Al Nassr, memulai aksi mereka di Saudi Pro League 2026-2027. Pasangan tersebut menikah secara sipil di Cascais, sebuah kota resort tepi pantai di sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Upacara pernikahan itu dihadiri oleh kelima anak mereka. Saat perubahan terjadi, pastikan kamu tetap selangkah di depan dengan mengonsumsi informasi-informasi terkini dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah."

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.

Waduh, sangka meja nangga tiru me ajok. Tangkong me bagus, malik londong me baru. Betul, ben ku kita me nekadu. Motif apa ni si baru sini ruana ni lo bajok? Ama kekena, perasaan aku dulu ni aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya sholah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar best songs most music inilah Radio Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Delapan FM.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh, Mas Tarjo. Sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair. Musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: The best music for radio.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru nih ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja an Mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, arah an masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Oke, dari original soundtrack film Mohabbat ini yang saat ini warga hadir di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika ya. Selamat sore buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagu dangdut dan Bollywoodnya warga sampai jam 4 sore nanti untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Baik warga Mandalika, kita lanjut kembali yang pengen request boleh ya di SMS WhatsApp 081757070684.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, telah memanggil M. Jamiri bin Ahmad Jamida, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Langku Lauk, Desa Langku, Kecamatan Janopriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Laili Haradawati binti Sapar sebagai penggugat melawan M. Jamiri bin Ahmad Jamidah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.
7: Bursa dedeng kuyak.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah."

0: Atinga ya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Simka telem gamawa haro kesolah merua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah, paut menjenang gati karua meto.
1: Jarim di menaon kabera. Mukereng sakawi kaya.
0: Nah mula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
2: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sakuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung caplontar,
0: engetar, tar, tar,
2: toaran caplontar.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo

0: Oke, sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika. Sesaat lagi kita akan menuju ke zona Kolom Muda Mandalika warga. Jadi pastikan tetap setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan nanti juga bisa bergabung ya di live TikTok Mandalika warga untuk zona Kolom Muda Mandalika. The best music and
1: information. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Hadir kembali warga di Mandalika Sore. Kali ini Aurel siap menemani warga kembali di Zona Kaula Muda Mandalika. Untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 sampai tuntas di jam 6 sore nanti, warga ditemani lagu-lagu pop Indonesia dan yang pastinya bisa bergabung nanti warga di 081 757 0768 atau di live TikTok Mandalika.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Oke, baik warga Mandalika, lagu-lagu pilihan dari Pop Indonesia tentunya akan terus kita hadirkan menemani suasana sore aktivitas warga hari ini di hari Kamis 13 kok Januari sih? Agustus real ya, 2026. Masih bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan masih dimeriahkan dengan berbagai acara lomba di masing-masing kecamatan ya. Kalau saat ini di wilayah Praia Barat masih berlangsung acara gerak jalan umum ya, gerak jalan ina-ina ya, ama-ama pemuda-pemudi ya, pokoknya seru deh ya, yang berlangsung di depan Bandara Internasional Lombok ya. Oke, baik warga Mandalika yang ingin bergabung bersama Aurel di sini di zona kalau muda via teleponnya juga boleh, silakan di 081 757 07684 ya. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana? Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Kiki.
0: Siapa?
1: Kiki.
0: Yang besar suaranya yang Gid Majid ya?
1: Lembores.
0: Iya, dengan siapa di mana yang jelas suaranya?
1: Kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ya, tapi ini siapa? Majid ya?
1: Kiki. Iya, Majid.
0: Dari tadi saya bilang Majid, kok Iki aja. Baik, silakan Lombok Timur. Gimana cuaca di Lombok Timur dulu nih? Halo?
1: Halo.
0: Saya kira menghilang andanya.
1: Ya, sinyal kurang jauh.
0: Sinyal kurang, tapi penerimaan Mandalika tetap oke dong di sana?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Itu yang paling penting ya. Kalau suara Anda menghilang enggak, silakan. Oke deh, baik. Silakan.
1: Oke, Lombok.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya ya?
0: Oh iya, lagunya. Kalau kabar kata dua ditanya.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya Pop Indonesia dong.
1: Iya dong, pop. Lagunya, kalau ada lagunya, apa namanya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Jamrud ya.
0: Jamrud yang mana?
1: Yang Putri.
0: Putri, oke, nanti ditunggu ya.
1: Oke, Bumoria, selamat bertugas, selamat sore ya.
0: Oke.
1: Oke, jadi buat semuanya, selamat tetap lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Majid yang ada di Lombok Timur. Oke, yang penting radionya oke, penerimaannya di sana ya. Jamrud ditunggu. Halo zona kalau muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Inges hadir nggih.
2: Apa cantik imut, kabarnya gimana?
0: Nah, seperti yang Bunda dengarkan sore hari ini ya. Jamaah tolong bantu jawab dong.
2: Oke deh. Siapa yang barusan itu?
0: Itu ada Majid nggih.
2: Abdul Majid.
0: Majid enggak tahu Abdul Majid atau enggak ada panjang beliau nggih.
2: Lagu.
0: Nggih, lagunya siapa?
2: Cinta dari Ungu.
0: Cinta gila. Oke, nanti ditunggu.
2: Nyamperin dulu ya.
0: Boleh.
2: Buat Abdul Majid, enggak mau dikuling, moga saya selalu keluarganya ya.
0: Oke, siap.
2: Terus ada Mama Lena, Mama Lintang, mudah sehat keluarga ini, panjang umur murah rezekinya. Terus ada Bunda Inti, Bunda Nuri, Bunda Naura, Bunda Safira, Ijabat Nguli, Jana Stiling, Bang Fajar, Bang Alvin, Solin, Bajang Lias, Mbak Miriam, Mbak Anto, Pangeran Pujut, Bajang Aden, terus Raini Ijan, Ijan, terus Lepani Lapega, terus Mebel Niki Lauk, mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Tiba cantik imut, manis, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Dan mendapat jodoh yang baik ya, yang soleh.
3: Amin.
2: Terus ada apa ini kemarin ini Mbak Putri, Bunda Sertika, Bunda Hairani, Bunda Jung, Bunda Mahnum, Bunda Marnia. Cuma semuanya udah.
0: Oke, siap.
2: Kita Mbak Cantik Imut, mudah-mudahan selalu bersemangat terus menjalankan aktivitas ini.
0: Oke.
2: Nah, sampai hati Bunda pamit, lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kalau di media sosial yang lagi rame itu adalah merdeka sih merdeka ya, tapi pajak terus dinaikkan. Itu omongan netizen ya, bukan saya, cuma menyampaikan aja. Halo Zona Kolom Muda.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata kunci sila, Mandalika FM Radio Lombok.
3: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Iya, dan lebih gagah lagi suaranya kalau radionya dikecilkan, gih.
3: Oh, gih. Nah, lagi di mobil ini, Mbak.
0: Oh, siap.
3: Gih. Bayan.
0: Iya, dengan siapa di mana tapi ini?
3: Dengan Haji Rahul di Kayangan.
0: Hei, Haji Rahul.
3: Yeay,
0: kenalkan Tiang Kajul.
3: Oh, Kajul. Makasih. Haji Rahul selalu menunggu Kajul. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Lagi nyetir sambil denger radio, hati-hati di jalan ya.
3: Lagu dulu Mbak Red, boleh?
0: Nih, lagunya siapa nih, Ki?
3: Yang pergi pagi pulang malam.
0: Pergi pagi pulang malam, ngeronde dong.
3: Iya, Mbak Red. Tanya saya selalu pergi pagi pulang malam, hanya sopir jarin.
0: Oh, Ki. Bukan pengertian, onya handbay.
3: Onyanya di samping saya ini.
0: Oh, Ki, salam Ki, tiba onya nih ke.
3: Waalaikumsalam,
0: katanya. Ki, onya Rani Mukherjee nih kayaknya.
3: Iya lah ini Ki. Rani Mukherjee tiang di sampingnya barangnya
0: kacau. Ki, ini macam-macam menuju.
3: Samperin dulu Mbak Rel ini. Ki,
0: sila.
3: Ki, salam dulu buat istri pertama yang ada di jauh sana. Terus kemudian salam tadi Majid yang di Lotim. Terus Mbak, setelah Mbak ya Majid itu siapa tadi?
0: Ada Bunda Sabri.
3: Bunda Sabri, salam kenal dari Bali Rahul Kayangan. Semoga saya selalu. Kemudian Putri Mandalika, Bang Iji, Bang Omi, terus Bunda Yuli, Bunda siapa? Bunda, pokoknya Bunda tadi disebut sama Bunda Sabri.
0: Anggi.
3: Ya, semuanya semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Jemaah keteduh.
4: Amin.
3: Lepas Mbak Orel spesial, Mbak Orel tetap sehat.
0: Iya, amin.
3: Secara online-nya. Sampai di Kayangan pedas sekali ini walaupun kita di atas
0: gunung, nggih. Para di atas gunung.
3: Tetapi asih. Salam kenal dari Bang Rahul Kayangan.
0: Nggih, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Rahul ya dan Rani Mukherjee-nya. OTW Kayangan, nggih. Siap, nanti ditunggu lagunya. Armada pergi pagi pulang pagi, nggih. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, insyaallah, amin. Ya pun untuk yang lagi di belakang kemudi, siapapun ya yang sedang mendengarkan juga Mandalika FM Radio Lombok ya, tetap setia di sini saja. Mohai meli bertemu ini ruang juru kengatan. Halo Zona Kolom Muda.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata kunci sila.
5: Halo.
0: Mandalika FM Radio Lombok Basem gih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ini?
5: Ina Akbar ini, Mbak.
0: Oh, Ina Akbar, nggih. Ina Akbar di Batu Nyale, nggih.
5: Sabar nih, Mbak Oren.
0: Hah? Bisa dengar suara saya? Halo?
5: Halo.
0: Bisa dengar suara saya?
5: gak bisa denger
0: ya. Aneh, jangan diketuk dua, non menu.
5: Storing, bentar dulu.
0: Oke, supaya gak storing, ya, agak kecilin atau agak jauh dari radio. Halo?
5: Halo, halo.
0: Bisa dengar suara saya sekarang?
5: Halo?
0: Halo?
5: Iya, bisa.
0: Oh, oke, sila, mana Bunda Akbar?
5: Iya, salam dulu ya.
0: Nih, juragan bakso nih.
5: Buat siapa yang tadi itu, Mbak Auren?
0: Ada Abang Rahul yang ada di Kayangan.
5: Ya, Bang Aur apa?
0: Rahul, Rahul Khan.
5: Iya, salam kenal dari Nakbah. Banyak sekali itu istrinya itu.
0: Istri pertama dan mun disebut istri kedua berarti dinarak nih, Kang.

0: Dibati nyala, ada inak inti, ada inak nuri juga ya. Selamat sore.
1: Thank you.
0: Dan minta lagunya Mbak Ore.
1: Lagunya siapa Niki? Halo?
0: Halo.
1: Nggih, lagunya silak sebut saja.
0: Yang ungu.
1: Ungu.
0: Aku bukan pilihan.
1: Tadi ungu udah dipesan cinta gila Niki.
0: Aku bukan pilihan hatimu.
1: Udah dipesan Niki satu porsi.
0: Gabung sudah.
1: Oh, nggih, silak.
0: Oke. Makasih buat Mbak Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang dengar suara kita, kadang enggak ya Bunda Akbar. Yang penting ikut meramaikan Mandalika sore. Zona Kalau Muda Mandalika. Sebenarnya lu milenial pun nih keluarga milih bertemu di Zona Kalau Muda lagu. Ada iklan mau lewat dulu warga, nanti kita lanjut ya seru-seruannya di Zona Kalau Muda Mandalika. Jadi pastikan tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

dari miliknya Ungu dengan Cinta Gila. Untuk yang sudah request ya lagunya, kita persembahkan untuk beberapa orang yang sudah request warga. Dan kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Pemerintah pusat salurkan anggaran 923,19 miliar rupiah ke NTB. Pemerintah pusat menyalurkan anggaran sebesar 923,19 miliar rupiah kepada seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung penggajian aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB NTB Ratih Habsari Kusuma Wardani mengatakan anggaran itu terdiri atas kurang bayar dana bagi hasil atau KBDBH tahun anggaran 2024 sebesar 539,50 miliar rupiah dan tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 sebesar 383,69 miliar rupiah. Kurang bayar dana bagi hasil merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat atas selisih kurang penyaluran DBH yang mencakup komponen PPH, PBB, cukai hasil tembakau serta sumber daya alam pertambangan, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Sementara itu, tambahan DAU dialokasikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penggajian ASN daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kabupaten Bima menjadi daerah penerima alokasi terbesar dengan total 277,94 miliar rupiah yang terdiri atas KBDBH 75,4 miliar rupiah dan tambahan DAU 202,89 miliar rupiah. Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur menerima 167,65 miliar rupiah, Kabupaten Dompu 136,90 miliar rupiah, Kabupaten Lombok Tengah 77,65 miliar rupiah dan Kabupaten Lombok Barat 73,11 miliar rupiah. Adapun Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh 62,20 miliar rupiah. Kota Bima 56,37 miliar rupiah, Kabupaten Sumbawa 26,36 miliar rupiah, Kabupaten Lombok Utara 20,42 miliar rupiah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 13,75 miliar rupiah, dan Kota Mataram 10,83 miliar rupiah. Ratih mengimbau pemerintah daerah di NTB segera mempercepat pemanfaatan dana tersebut untuk memenuhi hak kepegawaian ASN, memperkuat layanan dasar masyarakat, serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: bakalan ngambek kalau duit segepok dibawain pulang ya. Pergi pagi pulang pagi warga Mandalika ya, sebuah lagu yang pas buat menggambarkan perjuangan banyak orang yang berangkat pagi, bekerja dengan semangat dan pulang ketika hari mulai berganti ya. Jadi buat warga Mandalika yang sedang beraktivitas sore saat ini, semoga lelah hari ini menjadi jalan menuju rezeki dan kebahagiaan kita semua.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih yang bergabung di live TikTok Mandalika. Ada Papu Gagah Project, selamat sore buat Anda. Ada Aulia Dangkam alias Ina Aulia Imual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mandalika FM Radio Lombok mau request lagu Kau Masih Kekasihku dari Melik Nyenaf. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama.

0: Oke, siapa lagi yang mau bergabung di live TikTok Mandalika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi Papu Gagah Percek. Ada Mr. Suryaya juga ya, selamat sore. Bisa kok Ria sambil ini ya, maksudnya bisa sambil request lagu melalui TikTok Mandalika. Nanti kita hadirkan lagu yang di request ya. Baik warga Mandalika, tapi kita akan ke mana Rel? Jalan-jalan dulu yuk ke Kuta Mandalika Mall.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet, Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika.

Hari ini hadir kau yang memilih aku. Dan terima kasih yang sudah memilih 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok sebagai temannya sore hari ini warga ya. Baik warga Mandalika, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Selamat sore pemilik nomor 961 ya. Mau request lagu Mangu boleh kan? Gak jelas ya requestannya. Minta tolong kalau mau request lagu, nama penyanyi, kemudian judul lagu yang jelas juga Anggi, supaya kita tahu apa maksud dari penyanyi atau lagu yang di request ya. Tapi terima kasih bergabung bersama Mandalika ya di SMS Mandalika. Sementara di WhatsApp Mandalika ada Pak Nasri. Selamat sore buat Anda yang ada di Kalimantan Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Relia, sore balik buat Anda. Mau nitip salamnya buat Nick, kemudian Widya, Eko ya, terus ada Mami Haris, Prabu Gagah Percek, Bu Kadus, Hamdi di Bonet Bauk, dan pendengar Mandalika lainnya. Tapi sayang ya ungunya sudah tadi. Baik, selamat sore untuk 0,0 yang bergabung di live TikTok Mandalika ya. Yang sudah request tadi di TikTok Mandalika sudah kita hadirkan lagunya. Nah, yang lain ataupun yang baru bergabung juga boleh request lagu ya. Pop Indonesia favoritnya Sila ya. Baik yang udah pernah ngehits ataupun yang sedang ngehits saat ini warga. Lagu ini sekaligus membawa kita di sesi 2 ya untuk zona kalau muda Mandalika. Nanti kita balik lagi. Dan yang ingin gabung di jalur telepon juga boleh ya di 081-757-07684. Karena sedari tadi ada beberapa juga yang ingin bergabung di jalur telepon ya. Cuman balik lagi ketika lagu diputer, ketika lagi kita lagi baca berita, nggak bisa tuh kita angkat ya. Oke deh, punya sesinya sendiri nih untuk yang ingin bergabung di jalur telepon Mandalika. Baiklah kalau begitu warga Mandalika tetap setia di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, kita hadirkan Silaun Seven Sahabat Sejati.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 686.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 telah memanggil Rohini binti Selamat alias Selamat Riyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Pemepek 2, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgrate, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Irfan Hakiki bin Zainuddin alias Zainuddin sebagai pemohon melawan Rohini binti Selamat alias Selamat Riyadi sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan juru sita pengganti Pengadilan Agama Praya Solihun.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ade de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh tekusong ke ya mulane kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sa paling laku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndame lupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Delapan delapan

Oke, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore Sesi Zona Kolomo di Mandalika. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kemlu sebut satu ABK WNI korban serangan di Bab Al-Mandeb hilang. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menyebut seorang anak buah kapal atau ABK asal Indonesia belum diketahui keberadaannya usai kapal dagang yang mereka awaki terkena serangan di Selat Bab Al-Mandeb, Yaman. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa Kemlu RI bersama KBRI Muscat terus memantau perkembangan insiden serangan drone terhadap kapal MV Tihamah saat bersandar di Pelabuhan Bab Al-Mandeb. Kapal tersebut diketahui membawa total 11 ABK, terdiri dari 8 WN Pakistan beserta 3 warga negara Indonesia. Kondisi 2 WNI diantaranya telah dipastikan selamat, sedangkan seorang WNI masih dinyatakan hilang. Informasi terbaru terkait kondisi ABK WNI tersebut diterima pihak Indonesia pada pagi ini melalui not verbal dari Kemlu Yaman. Sejumlah pemberitaan sebelumnya melaporkan satu ABK WNI tersebut meninggal dunia, sementara Kemlu RI pada Selasa menyatakan masih mengkonfirmasi nasib WNI tersebut. Sementara itu, dari 2 ABK WNI yang selamat, 1 ABK mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan, sementara 1 ABK lainnya mengalami luka dan telah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Menyusul insiden tersebut, KBRI Muscat terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan para ABK WNI, termasuk mempersiapkan fasilitasi repatriasi ke tanah air apabila kondisi memungkinkan. Direktorat PWNI Kemlu RI juga telah berkomunikasi langsung dengan keluarga ketiga ABK untuk menjelaskan penanganan dan situasi yang dihadapi saat ini. Ia pun memastikan akan segera menyampaikan informasi terbaru apabila ada perkembangan terkait pencarian ABK WNI yang hilang tersebut. Laporan Anadolu menyebutkan seorang WNI menjadi satu dari 3 ABK yang tewas akibat sebuah serangan terhadap kapal dagang di Selat Bab Al-Mandeb. Menurut stasiun televisi terafiliasi pemerintah Al-Jumhuriyah TV, Selasa, serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman tersebut turut menewaskan 2 warga negara Pakistan menurut laporan awal. Selat Bab Al-Mandeb merupakan gerbang masuk Laut Merah yang terletak di sisi barat Semenanjung Arab. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Oke, baik warga Mandalika. Sampai di sini dulu Aurel penemani untuk Mandalika sore edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Setelah ini warga jangan lewatkan Siroi Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Aurel pamit warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak, kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas, walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu, dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu, dulu sekali. Sekarang, sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. kita sudah menjadi umat yang mayoritas. Tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uwahan. Penyakit uwahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu.

Orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun mendiam diri saja? Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberi ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja.
Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan

0: anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nah, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Allahu Akbar. Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku? Aku mendapat pelajaran 6 hal. 2 di antaranya ialah aku melihat manusia saling mencintai dan saling membenci. Ketika aku renungkan, ternyata penyebabnya adalah rasa iri. Maka aku membuangnya dengan melepas ikatan-ikatan antara aku dan dia, yaitu hawa nafsu. Aku memilih mencintai semua orang dan membuat mereka senang hanya dengan yang dapat menyenangkan diriku. Aku juga melihat bahwa tempat kembali semua yang berdiam adalah kubur. Maka aku berusaha semampu mungkin menyiapkan amal-amal yang akan membuatku senang di kediaman baru itu.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah."

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination.
7: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
8: Yo,

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
3: Iya, Kak. Bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana, Kak?
2: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
3: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
0: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku? Aku mendapat pelajaran 6 hal. 2 di antaranya ialah aku melihat manusia saling mencintai dan saling membenci. Ketika aku renungkan, ternyata penyebabnya adalah rasa iri. Maka aku membuangnya dengan melepas ikatan-ikatan antara aku dan dia, yaitu hawa nafsu. Aku memilih mencintai semua orang dan membuat mereka senang hanya dengan yang dapat menyenangkan diriku. Aku juga melihat bahwa tempat kembali semua yang berdiam adalah kubur. Maka aku berusaha semampu mungkin menyiapkan amal-amal yang akan membuatku senang di kediaman baru itu.

0: mengambil satu acuan putusan daripada pra itu juga kita menjadi pertimbangan kan. Tetapi apapun itu diterima atau tidak, kita hanya pengen memberikan sebagai sahabat pengadilan, kita cuma pengen memberikan sesuatu kontribusi pemikiran kepada teman-teman di Mahkamah Agung. Yang tentunya kemarin kita dapat informasi, tentunya sebenarnya pasca diundangkan itu sudah jadi pembicaraan di Mahkamah Agung. Ini akan terjadi hal ini. Nah, sehingga saya rasa ini sisa percepatan sih ya yang kita harapkan. Jadi tidak benar bahwa
1: bisa dipercepat ini, Bang.
0: Tidak benar bahwa kita pengen menggerur, tidak, itu aksi damai. Kita hanya menunjukkan itu.
2: Karena gini, ada kalimatnya ada loh.
1: Seperti apa Mas Roy?
2: Kami akan menggerutuk Mahkamah Agung. Sopot Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
0: Saya
2: enggak. Bukan, tapi kelompok di situ yang bilang
0: itu. Saya jelasin lagi.
1: Silakan Pak Ade.
0: Bahwa kemudian hal ini kenapa kita pengen mempercepat? Karena kita lihat rentan waktu. Yang paling cepat bisa dikeluarkan itu cuma SE dan peraturan Mahkamah Agung. Kalau kita beracuan pada aturan pelaksanaan, harusnya yang mengeluarkan peraturan pemerintah itu adalah Kementerian Hukum untuk pelaksanaan di bawahnya. Tetapi karena ini kita lihat
1: seberapa cepat itu bisa dikeluarkan, Bang?
0: Ya itu adalah yudikatif punya kewenangan.
1: Oke. Okay. Kalau itu
0: benar kata Mas Roy, kalau dia peraturan pemerintah satu tahun berlaku dulu kuhapnya baru bisa buat peraturan pemerintah.
1: Berarti masih ada kesempatan untuk Mas Roy perapi terus.
0: Enggak, ya? Kalau SE bisa saja dibuat anytime sesuai dengan kesiapan daripada Mahkamah Agung. Karena itu kewenangan kok.
1: Oke, okay, baik.
0: Yudikatif ya.
1: Lalu tanggapan Anda terkait dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ya kalau ijazahnya palsu langsung saja seharusnya ke sidang pokok perkara.
0: Saya rasa apa yang dikatakan Bapak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu sangat tepat. Kenapa? Kalau memang Mas Roy, bukan Mas Roy sih, kalau Mas Roy ini kan memang udah prapit-prapit kan, maksudnya Dokter Tifa kan, kan keyakinannya 100% untuk melawan. Nah, berubah setelah diberikan dakwaan, dia mempelajari.
2: Interupsi, mungkin gak ada yang berubah,
0: nyangkut.
2: Tetap 99,9% palsu itu tetap.
0: Iya, maksudnya bukan Mas Roy, tetapi Dokter Tifa.
1: Okay,
0: Dokter Tifa kan ini awalnya dia tidak mau prapit. Nah, setelah diberikan surat dakwaan, bukti-bukti semua berubah. Nah, analisis saya, pendapat saya pribadi, ketika kita menangani perkara, memang kita mempelajari kan semua dakwaan, mempelajari semua saksi-saksi, kemudian kita cari celah, ya kan, di mana. Nah, mungkin ini udah nggak ada celah, ya udah ngulur waktu aja deh. Mungkin seperti itu.
1: Okay, apa sama halnya dengan Mas Roy kalau ini tidak ada celah?
0: Saya rasa gugatan dakwaan Mas Roy juga udah diperbaiki itu.
1: Itu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang?
0: Ya kita lihat aja.
3: Ya, saya menanggapinya begini. Yang pertama, ini adalah the first time dalam hukum acara pidana kita.
4: Yang baru
3: ya, yaitu ada pergeseran norma pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Yaitu apa? Pra-peradilan itu akan gugur ketika pokok perkara mulai diperiksa. Ya. Artinya undang-undang yang lama itu menekankan pada pokok perkara. Tetapi norma itu diubah dengan ketentuan pasal 361 ayat 1 ya. Huruf 163 ya. Pasal 163 ayat 1 huruf E. Yaitu ketika permohonan pra peradilan belum mendapatkan putusan, maka permohonan pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi memang ada pergeseran paradigma hukum. Dahulu di paradigma hukum undang-undang lama itu pokok perkara yang menjadi utama. Tetapi dengan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E, justru pra-peradilanlah yang menjadi utama. Kenapa ini menjadi utama? Karena memang hukum acara pidana kita desainnya sudah berubah total. Desainnya berubahnya di apa? Berubahnya adalah pada 10 hal yang diatur dalam penjelasan KUHAP. Yaitu ada penguatan 10 item utama. Penguatan pertama adalah hak tersangka, hak terdakwa. Penguatan kedua adalah restoratif justice, yang dahulu tidak diatur dengan undang-undang, hanya kelasnya di Porpol. Begitu masuk undang-undang baru diatur dengan KUHAP. Kemudian juga ada pengaturan soal saksi mahkota. ada juga pengaturan soal plea bargain atau pengakuan bersalah. Ingat loh, pengakuan bersalah ini sesuatu yang baru dalam UHAP kita. Anda bayangkan dulu di zaman Hindia Belanda, kalau orang mengakui bersalah atau di UHAP yang lama orang mengakui bersalah, itu tidak menjadi dasar meringankan pidana, justru orang menjadi diperberat. Tetapi justru dengan KUHAP yang baru, orang mengakui bersalah diberikan reward, yaitu apa? Hukumannya diringankan. Kan perbedaannya kan signifikan. Ya. Kemudian terakhir adalah penguatan juga terhadap lembaga pra-peradilan. Nah, di lembaga pra-peradilan inilah sesuatu yang benar-benar terjadi bahwa seseorang itu ketika hak hukumnya dilanggar, boleh mengajukan permohonan pra-peradilan meskipun pokok perkaranya sudah diregister dan registrasi pidananya sudah keluar. Ya, artinya perintah undang-undang kepada yang punya kekuasaan kehakiman, hakim, jaksa penuntut umum juga adalah pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Ini sesuatu yang baru dan apakah, semua orang
1: apakah itu kaget. Apakah itu dikatakan sebagai abuse of process seperti yang sering dikatakan?
3: Iya, karena peradilan ini yang dikoreksi
0: yang
3: itu
0: abuse of process ya, Mas.
1: Ya, sebentar. Oke, apakah itu abuse of process? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prosesi.

0: culit ini bagian dari abuse of process. Apakah?
1: Enggalah.
2: Ya gini, perlu menjadi catatan perhatian kita juga ya. Yang pertama, tidak ada yang disebut dengan menyalahgunakan undang-undang. Ya. Karena memang pra-peradilan ini kan berdasarkan kaidah hukum. Yang ada adalah penyalahgunaan kewenangan, iya.
0: Penyalahgunaan kewenangan?
2: Iya, dan dari yang mempunyai maksudnya? Potensi menyalahgunakan kewenangan bukan itu kami. Kan adalah aparat penegak hukum. Artinya, mereka bisa menggunakan kewenangan itu di luar yang diberikan oleh undang-undang. Misalnya contoh, pada saat mereka menangkap, menahan, menggeledah pada tanggal 19 Juni, kemudian kami challenge melalui pra-peradilan, kan terbukti bahwa ternyata itu adalah kesewenang-wenangan yang melampaui batas.
0: Mbak Rifai, apakah Anda melihat ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penegak hukum?
3: Iya, kalau saya sih pertama melihatnya begini ya. Pertama bahwa para dan rekan-rekan sejawat mengupayakan pra-peradilan juga sesuatu yang saya hormati. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap hakim. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena memang kalau saya pribadi, kebetulan saya dulu terlibat juga nih dalam pembahasan KUHAP di Komisi 3, saya mewakili Peradi waktu itu. Ya. Kami yang dulu mendorong agar pra-peradilan itu jangan pernah digugurkan seperti masa-masa lalu tadi saya dijelaskan. Sehingga kita ingin ini dituntaskan, karena banyak juga persoalan keadilan yang harus dituntaskan, terlepas dari pokok perkara yang berjalan. Tapi kami meyakini betul bahwa sebenarnya kalau perkara sudah di persidangan,

0: itu sudah tidak boleh dilakukan pra. Dan sebenarnya ada nih di pasal 163 ayat 1 huruf G.
1: Itu tapi ya. Oh ada tertulis.
0: Ada tertulis, saya bacakan ya.
1: Oke, silakan.
0: Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, pada saat penyidikan sampai penuntutan mungkin pra itu diulang-ulang. Ya. Tapi pada saat persidangan, ini sudah stop. Nah, kembali kenapa? Seperti kita bahas, yang saya khawatirkan, saya juga yang pertama melempar bahwa ini saya melihat di luar perkara ini ya. Ini kalau perkara korupsi atau extraordinary crime ini pelaku tipikor bisa memanfaatkan ini dan akhirnya apa? Bebas demi hukum. Ya, penahanan di PN itu hanya 3 bulan.
2: Ya.
0: Sidang 3 bulan, tapi karena pra-pra-pranya 2 bulan, baru mulai sebulan, wis sudah PDH, bebas demi hukum. Apa mau seperti itu penegakan hukumnya? Tadi Bang Roy bilang, enggak buat perma dikecualikan, enggak bisa Bang Roy, karena hak semua orang sama di depan hukum. Ya siapapun itu. Jadi, ya ini silakan aja dipikirkan. Dan mereka satu lagi loh Mbak, kalau kita ikut juga sekarang di online, Hakim Agung Kamar Pidana sudah bikin banyak tulisan pro kontra tentang ini. Ya, tapi juga mereka mau tetap menghormati pandangan hakim pra yang menangani, nggak mau juga melakukan intervensi segala macam. Tapi perkembangan
1: terakhir. Ketika pembahasan kuah baru ini lupa disebutkan ya ada batas maksimal untuk peradilan.
0: Ini kan kembali lagi soal pemahaman masing-masing. Okay. Yang saya bilang memang ini karena orang baru, tidak hanya terjadi kesalahan di polisi, jaksa, advokat, tapi di hakim juga bisa terjadi gitu. Jadi ini sesuatu yang wajar ya. Dan kebetulan kan ini tidak dalam penahanan. Jadi ya bolehlah untuk exercise, sekalipun ya memang harus ada akhirnya. Dan ini juga pasti ada akhirnya kok. Mau sampai berapa kali kan nggak mungkin juga terus-terusan gitu. Nah, tapi yang menarik satu Mbak, yang menarik
3: kan ada kriterianya, misalnya ada 9 kriteria yang bisa diperapit, tapi di antara 9 itu misalnya kan nggak mungkin kita memperapitkan dua pasal yang memang berbeda, misalnya pasal dari Undang-Undang ITE 3235 dengan pasal yang dari KUHP,
2: harus dipisah lah,
3: harus dipisah kan 433-434 ini harus dipisah. Nah ini perapitnya juga nggak mungkin
2: udah 16 udah dihitung mas,
3: udah dihitung. Nah jadi ini sebenarnya sama saja. Ini ada quote and quote kayak karma gitu Pak Rifai dan Mbak Aya. Gini.
1: Karma kepada siapa?
3: Nah, sekarang orang menyalahgunakan undang-undang ITE. Saya dulu yang nyusun undang-undang ITE. Bahwa dulu undang-undang ITE itu misalnya pasal 32, apalagi 35. Itu untuk membuat sesuatu yang palsu, kemudian dianggap otentik. Nah, gitu. Kemudian disalahgunakan kan? Nah, terus KUHP-nya sekarang... Kalau mereka mengatakan disalahgunakan, ya enggak, ini memanfaatkan. Jadi kalau kami tidak boleh menuduh bahwa ada penyalahgunaan, ada penyelewengan pasal, ya itu enggak bisa menyelewengan juga.
0: Ini isu baru ya. Isu menarik adalah begini. Kita lihat tadi sidang tadi siang di PN Timur ini sangat menarik.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Apa yang Anda lihat?
0: Hakim pokok perkara tetap menjalankan sidang pokok perkara. Ini menarik kan? Artinya sekarang
1: meskipun ditunda,
0: enggak di hakim. Jadi menarik ya. Hakim yang sama. Ya, tapi bersikap di dua perkara secara berbeda. Di perkara Pak Roy dia tidak memulai pemeriksaan pokok perkara, tapi di perkara Butiva dia tetap menggelar persidangan.
1: Itu artinya apa? Anda melihat
0: artinya dia
1: apa?
0: Tidak melihat pra-peradilan ini bisa menghambat pemeriksaan pokok perkara.
2: Nah,
0: okay. Saya ngerti juga apakah memang sekarang sudah mulai terjadi perubahan sikap dari hakim yang menangani. Saya nggak ngerti juga ya, tapi bagaimanapun ini ada sesuatu yang berubah dan kami sedang mengamati ada apa ini. Sekalipun memang di yang tadi saya bilang sudah banyak juga beredar tulisan-tulisan Hakim Agung Kamar Pidana, silakan di-googling ya, mengkritisi persoalan ini. Artinya memang banyak juga yang yang melihat bahwa upaya pra menghambat persoalan pokok perkara ini sesuatu yang berbahaya yang perlu segera diluruskan.
3: Interupsi Pak Bahaya. Ya, bentar ya saya. Saya sebagai orang awam kalau melihat sidangnya Dr. Tifa tadi, itu hakim pun sebenarnya sudah mempertimbangkan adanya pra-peradilan karena dia mengundurkannya itu bukan hanya seminggu ke belakang. Dr. Tifa baru pra-peradilan mulai tadi. Tadi artinya kalau dihitung, tadi kemudian besok ada lagi, kemudian Senin gak ada kan ada 17 Agustus, kemudian 18 ada 19, mundur. Kalau itu kemudian hanya diundur seminggu, udah pasti nabrak prapit. Makanya hakim tadi, ya, Bu Kristina itu sudah mengundurkan sampai ke tanggal 27.
0: Kalau 27 Agustus,
3: ya, 2 minggu. Berarti sudah mempertimbangkan prapit, kecuali...
0: Nah, itu sih bukan karena itu.
3: Ya,
0: karena panggilan itu dipersyaratkan 7 hari sebelum.
3: Nah, makanya.
0: Nggak ada hubungannya dengan prapit. Justru kalau saya melihat sekarang itu sudah berubah pandangannya. Artinya mungkin dalam waktu dekat perkara juga akan dibuka.
3: Ya.
0: Kemungkinan ya, kita lihat nanti.
3: Tunggu saja tanggal mainnya.
1: Jadi Anda kalau banget dari sisi...
4: Interupsi Mbak Aya.
1: Oke, silakan Mas.
4: Oke, jadi begini Mbak Aya. Kita ini menegakkan hukum pidana di era baru, yang tentu ini butuh penyesuaian.
3: Ya.
4: Penyesuaian dari jaksa penuntut umum, penyesuaian juga dari hakim, gitu ya. Tidak bisa kemudian kita benarkan semua ini udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, belum. Pasal 163, ayat 1 huruf P, jelas kaidahnya tidak bisa ditafsirkan lain karena ini hukum acara. Ketika permohonan pra-peradilan itu sedang dilaksanakan, dan belum ada putusan pra-peradilan, maka pemeriksaan pokok perkara

0: perkara jelas tidak bisa dilaksanakan. Itu kaidah hukum. Itu tidak bisa ditafsirkan lain. Dan itu bukan terobosan yang kami lakukan, tidak. Satu yang disebut dengan terobosan hukum itu, kecuali undang-undangnya tidak mengatur, kami melakukan itu dan dibenarkan oleh aparat penegak hukum gitu. Tidak. Ini kaidahnya jelas, clear and clean, ya, bahwa di rezim KUHP yang baru paradigmanya diubah oleh pembuat undang-undang. Lucu. Dan yang mengubah ini negara. Presiden bersama DPR. Oh bukan, itu hanya masukan. Mereka itu hanya memberi masukan. Tetapi yang mengesahkan undang-undang itu adalah kewenangan Presiden dan DPR. Ya itu apa?
1: Berarti Anda melihat case Dr. Tifa juga sudah benar harusnya?
0: Itu benar, artinya begini. Hakim pun juga, karena tadi kan juga tidak ada perdebatan. Saya juga melihat kok, tidak ada perdebatan dan hakim juga tidak mendengar penjelasan dari kuasa hukum terkait dengan pra-peradilan. Karena begitu perintah hakim adalah panggil kembali terdakwa,
2: selesai.
0: Kuasa hukum tidak ada kesempatan untuk menjelaskan pra-peradilan. Jadi yang disampaikan oleh bang rekanku Bang Rifai tadi nggak ada juga dalam perdebatan di dalam persidangannya Bu Tifa. Jadi artinya hakim pun juga tidak tahu. Nah, kita kan nggak tahu apakah nanti kalau minggu depan dilaksanakan sidang pokok perkaranya Bu Tifa, disitulah kesempatan bagi kuasa hukum untuk menyampaikan kepada hakim, yang mulia izin, mohon kita perhatikan, kita taati, kita laksanakan, dan kita hormati ketentuan pasal 163 ya, ayat 1 huruf P.
1: Sebentar, ya, tadi Anda
0: saya belum selesai.
1: Sebentar, ini sebelum kita ke jawaban Bang Fahad Haji, Bang Adi tadi Anda sempat berbicara dengan pengacaranya Dr. Tifa juga, yang mengatakan bahwa persidangan tadi ditunda karena apa?
3: Ditunda dikarenakan itu tadi, bahwa surat itu dibuatnya tanggal 20.
1: Oke, berarti bukan tidak hadir ya?
3: Jadi harus 7 hari kan?
2: Tidak hadir juga?
3: Iya.
2: Tidak hadir tadi?
3: Iya, dan itu sudah harus dihitung 7 hari, kan belum cukup. Sehingga hakim mengatakan panggil kembali, dan kemudian jaksa JPU, saya melihat tadi JPU juga mengatakan ya bahwa yang mulia kita minta penetapan untuk agar supaya tetap wajib lapor. Tapi mungkin pemahamannya hakim, wah, itu kan urusan jaksa panggil saja dulu langsung digitukan. Nah, jadi saya lihat memang kondisinya kalau saya melihat hakim pemahamannya, ya ini tebak-tebak buah manggis saja sih, tapi prediksi saya bahwa hakim pada saat dia menunda kemarin itu sebenarnya masuk pokok-pokok perkara. Jadi bukan penundaan itu bukan berarti sidang itu tidak berjalan, acaranya tidak ada, penundaannya iya, itu tetap masuk ke dalam dihitung sidang kalau menurut pemahaman saya. Karena saya pernah juga menunda pokok perkara karena karena ada sesuatu yang kita tidak bawa pada saat itu.
1: Apa?
3: Dia langsung bilang tetap diajukan di minggu depan.
1: Oke, berarti menurut Anda sudah masuk dalam sidang ya? Menurut Anda seperti apa, Bang? Kita akan bahas usai jeda ya, Bang Rifai ya. Tetaplah di interview.

0: kembali di interupsi pemirsa, saya ke Bang Rifai. Bang, tadi kita menarik membahas sedikit saja ya terkait dengan apakah sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim.
1: Jadi untuk membedakannya gampang, untuk perkara paralel sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim.
0: Nah, betul. Belum dibuka artinya ya memang belum dimulai,
1: artinya
0: gitu ya.
1: Artinya memang pra peradilan itu menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkaranya Ibu Tifa
2: perbaiki.
1: Yang kenyataannya apa, pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir.
2: Iya.
1: Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa?
0: Tapi katanya mangkir.
1: Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir.
0: Oke.
1: Tapi kalau di pra peradilan biasanya dia diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Dalam perkara pidana juga kalau beliau hadir. Bilang saya hadir di pra peradilan, menurut saya enggak tepat karena di pra peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Pastinya. Dan kalau di pra kan sama sekali enggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjelang apa dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala macam.
0: Ketika Anda ingin
1: gitu
0: memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini.
3: Jadi
0: Anda akan tetap akan melihatkan bukti-bukti itu.
3: Iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini sudah, kenapa kami melakukan pra peradilan? Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu, Mbak ya, jangan lupa, itu hanya mendakwakan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan lah di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, oh nanti ini dengan
0: apa karena namanya? Pasalnya di awalnya sudah salah.
3: Nah, gitu. Iya, makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan, wah itu lo keramu lagu. Bukan bukti-bukti gini-gini. Wah, sementara di sini ada buto yang di belakang. Ayo, saya akan seribu lilin. Udah nanti pokoknya tunggu saja yang namanya pra-peradilan itu terus berjalan. Karena dunia hukum ini juga akan berjalan. Jadi, Truk, kamu tuh sabar saja, Truk. Saya bilang Truk ya, entah nanti siapa ya.
0: Oke, jadi Anda sangat yakin bahwa Anda tidak akan memunculkan bukti-bukti itu di pengadilan karena pasalnya saja sudah salah.
1: Jadi gini, Mbak ya.
3: Pokok perkara itu hasilnya bukan kalau ijazah ini nanti pada sidang lain, misalnya nanti sidang di Petun, sidang
1: di dalam pembuktian yang seperti dibayangkan.
0: Apa pendapat Anda, Bang?
2: Ya, bahwa di dalam pembuktian di dalam sidang itu yang menjadi motor untuk dalam beracara di dalam persidangan itulah hakim.
3: Nah, itu.
2: Kalau hakim meminta untuk bisa dijelaskan secara detail, katakanlah ijazah tersebut dari Puslap misalkan, ya tetap detail. Jadi kalau Mas Rai bilang, nggak mungkin ditampil, bisa saja. Karena itu kekuasaan kehakiman. Artinya haknya hakim untuk meneliti itu.
0: Kalau terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik itu, ada kemungkinan tetap menurut
1: orang
0: Anda ya?
1: Orang objeknya ijazah kok.
0: Objeknya ijazah, tetap akan ditampilkan.
1: Tidak ada fitnah kalau ijazah itu dinyatakan asli. Intrusi kan begitu. Seperti itu.
3: Mas Adedema sudah baca belum dakwaannya? Sudah lihat belum 712 alat buktinya itu alat bukti apa? Ya, enggak ada pembuktian yang soal ijazah itu, enggak ada. Hanya teman-teman kesaksian orang-orang itu.
1: Mas Rai, karena Mas Rai tidak diperlihatkan juga.
0: Tidak ada penampilan terkait dengan bukti-bukti yang Anda bahwa apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan?
3: Bukan, orang mau membuktikan ijazah ini masih banyak forumnya. Makanya jangan kemudian menganggap sidang itu hanya di pokok perkara di Jakarta Timur ini. Tidak, maka hadirlah ketika sidang di CLS waktu itu yang akhirnya sayangnya di NU. Itu malah sudah jelas, itu malah ijazahnya. Waktu itu ada nih ijazah asli yang ditampilkan milik almarhum Bambang Wiharto ini. Itu sudah jelas nih ijazah asli dan ijazah 99,9% palsu. Masih ada lagi nanti yang dipetun. Misalnya lihat yang melakukan lagi.
1: Beda tanggal, beda tanggal.
3: Semuanya harus
1: beda tanggal loh.
3: Jangan hanya lihat pada sidang yang hanya fitnah dan pencemaran baik. Gak ada, dan dari itu.
0: Kalau Pak Jokowi datang kemudian membawa ijazahnya seperti apa?
3: Ijazahnya sudah di tangan jaksa kok. Apalagi ijazahnya mau dibawa? Malah ada legalisasi
1: SD dan SMP
3: baru,
1: maksudnya Mas.
3: Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh. Ijazahnya katanya sudah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Itu mau buat apa? Ya itu kan konon
1: interupsi boleh saya jelasin.
3: Itu akan digunakan untuk nanti
1: interupsi.
0: Silakan Pak Arifin.
1: Jadi gitu saya pastikan lah. Di persidangan nanti itu disinggung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Ya. Kenapa? Pak Jokowi kan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang dijalani, termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah saat wisuda. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini, maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya, kalau ijazah ini tidak benar, maka delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian, justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material. Dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya.
3: Kita buktikan.
1: Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal apa tadi legalisir itu, yeah, itu sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa? Itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat polisi sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM menanyakan, ini ijazah produkmu atau bukan? UGM secara apa formal menyatakan betul, setelah memeriksa mengamati itu produk kami dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir di bulan Agustus setelah penyitaan.
0: Jadi itu justru, itu boleh.
1: Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu ya, membuktikan bahwa penyidik secara objektif telah mendatangi pihak UGM memastikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah
3: dikeluarkan oleh UGM.
0: Kenapa tidak bisa begitu, Mas?
3: Karena waktu saya, dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Mang Refli juga di Kejaksaan, waktu kita dibahas, saya waktu itu tanya, mana ijazah yang asli yang katanya disita? Wah itu nanti Pak Presiden, gak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya, dilihat aja nggak ada, terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat, ya siasat licik kalau mau aja, siasat yang nantinya oh nggak usah ijazah saya, nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir, ini buktinya. Nah itu mau kesana, gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya.
0: Kenapa anda katakan itu siasat licik bang Ade?
2: Itu asumsi yang
1: halusinasi
2: ya. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini, sama Fata Morgana. Kenapa Fata saya katakan itu Fata Morgana? Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya.
0: Jadi asumsi dan halusinasi menurut Anda?
2: Halusinasi dan Fata Morgana.
0: Apakah itu halusinasi? Asumsi dan Fata Morgana, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di interupsi.

0: Anda mengatakan sedikit saja bahwa Mas Roy ini tadi halusinasi, asumsi, patamogana.
1: Iya. Karena kenapa? Tidak bisa dia buktikan 100% bahwa jas itu palsu. Kenapa? Yang berhak mengatakan bahwa itu palsu atau bukan produknya ada UGM yang pertama. Yang kedua, ya, yang berhak mengatakan
0: itu. Tapi beliau itu, ini kan sudah meneliti, Bang.
1: Tidak. Persoalan dia meneliti, ya bagaimanapun itu fata morgana. Kenapa? Bukan otoritas. Baru kita mengatakan bahwa ijazah itu palsu kalau otoritas yang mengeluarkan itu sudah komplain karena dibawa-bawa namanya, dipakai ijazahnya.
0: Yang saat ini Anda sangat inginkan apa nih?
1: Iya, tentunya masuk kepada pokok perkara tuh. Apalagi yang diinginkan sesuai dengan Pak Jokowi katakan, bahwa kalau mau berani 100% palsu, ayo bukti di pengadilan clear kok itu.
0: Oke. Seperti apa Bang Sang Haji, langsung saja perkara biar cepat.
2: Ya, jadi begini, permohonan pra-peradilan itu sama sekali tidak menggugurkan pokok perkara. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada satupun pasal dalam KUHAP yang mengatur bahwa pra-peradilan yang diatur dalam dari mulai pasal 158 sampai pasal 164 KUHAP yang baru, gak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa dengan diajukan permohonan pra-peradilan maka pokok perkara gugur. Gak ada kayak begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang lagi-lagi ini sesuatu yang baru gitu ya. Nah, saya tertarik untuk mengatakan bahwa hari ini di sidangnya Butiva itu justru inilah yang pertama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Bahwa seseorang yang kemudian didakwa ya, dan termohonnya ataupun penuntut umumnya, kemudian termohonnya juga penuntut umum, itu secara bersamaan dilaksanakan dua persidangan. Yaitu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa permohonan dari Butiva terkait dengan pra-peradilan. Dan pada saat yang bersamaan paralel, itu juga adalah sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pertama kali loh. Tidak pernah ada dalam sejarah penegakan hukum kita seseorang bisa menghadapi dua persidangan dalam waktu yang bersamaan. Salahnya siapa? Bukan salah undang-undang, salah yang menerapkan hukum. Salahnya di mana? Salahnya adalah jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kemarin pada saat sidang pra-peradilannya Butiva, kan jaksa hadir. Kalau jaksa hadir berarti jaksa mengakui permohonan pra-peradilan itu. Tetapi yang kami tahu berdasarkan komunikasi dengan tim kuasa hukumnya Butiva, sore harinya sudah diberikan relas, yaitu surat panggilan. Loh, jaksa penuntut umum baru menjadi termohon dalam permohonan pra-peradilan, tetapi pada saat yang bersamaan dia memaksakan pemeriksaan pokok perkara. Seharusnya aparat penegak hukum, kalau kita mau bicara dari sisi KUHAP ya, ya itu harusnya menunda dulu, nunggu sampai putusan pra-peradilannya selesai. Kecuali yang kemarin, kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, mengatakan langsung atau membuat surat atau tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, berarti

0: ya, pasal 163-1G bahwa, dan menurut saya ini harus ditegakkan gitu ya, bahwa artinya semua upaya pra-peradilan terhenti pada saat perkara itu sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Ini yang saya sangat harapkan, karena jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain ya, terutama kejahatan-kejahatan extraordinary ya. Dan untuk itu saya sangat berharapkan hakim-hakim segera bersikap. Saya terima kasih di perkara Butiva hakim sudah mulai menggulirkan perkara, dan mudah-mudahan ini juga nanti akan berdampak di perkara Palalu dan perkara yang lainnya, karena kembali lagi itu yang paling ideal. Tetap kami hormat dulu pra peradilan, tapi ajukanlah di masa penyidikan atau penuntutan. Pada saat masuk ke persidangan, percaya akan lebih banyak problemnya dibanding manfaatnya.
1: Dan saya rasa hakim
2: jadi kami pastikan bahwa yang namanya pra peradilan yang kami lakukan itu memang benar-benar untuk membuktikan atau untuk memurnikan nanti justru pada pokok perkara itu tidak akan ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang ada. Jadi makanya jangan cepat-cepat buru-buru apa yang kita lakukan kemudian ditolak apa, karena justru kami membersihkan itu. Tapi selama kami kemudian malah dituduh oh itu mengulur-ulur, itu menunda-nunda, kami akan lawan.
3: Kami akan lawan. Gitu.
1: Pak Jokowi akan lawan juga?
4: Saya memastikan bahwa itu pasti akan dilawan. Dan perlu diingat Ayah, ya, kalau ini palsu, bukan Mas Roy yang ngomong palsu. Masih banyak yang lebih penting yang ngomong lebih palsu.
1: Ini palsu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Ya, pemirsa, pra peradilan boleh menjadi jalan, tetapi bukan berarti perkara berhenti di persimpangan. Perdebatan boleh panjang, tetapi hukum harus tetap terang. Saya Ayah Nufus, terima kasih dan nantikan instruksi pekan depan. Sampai jumpa.

0: Jaya Hot Topic Highlight.
1: Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, kami akan berbincang dengan narasumber kami. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Erlangga. Ada Profesor Dr. Rahma Gafmi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Rahma.
2: Selamat pagi, Mbak. Iya. Apa kabar?
1: Baik. Alhamdulillah, Prof. Baik. Apa kabar nih, Prof?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Baik, lagi mau siap-siap ngajar atau gimana nih Prof pagi hari ini?
2: Kebetulan masih apa namanya belum ada kelas untuk besok mulai ya. Besok baru mulai semester gasal ini Mbak.
1: Oh iya, jadi
2: Mbak Ipa.
1: Jadi kalau iya. Hari ini agak digangguin.
2: Nggak apa-apa Mbak Ipa. Ya aman.
1: Ya. Baik Prof, ini pasti kalau untuk Prof Rahma sendiri pasti sudah tahu lah seperti apa sosok Bu Destri Damayanti ini. Nah kalau Prof sendiri melihatnya, ini kan sebagai calon tunggal nih Prof. Memang tidak ada calon lain atau bagaimana ya? Karena memang ini kan diberikannya sebagai calon tunggal sejauh ini oleh Presiden Prabowo. Kalau Prof Rahma sendiri seperti apa?
2: Ya baik, makasih Mbak Ita. Mas Anang, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Prof.
2: Iya. Mbak Ita, gini ya, hemat saya kalau membandingkan ya, dari penunjukan Bu Destri Damayanti ini sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia, saya tuh melihatnya kan didasarkan pada sejumlah keunggulan kompetitif dan juga rekam jejak yang matang ya. Di bidang moneter termasuk juga perbankan. Di antaranya beliau ini kan udah pengalaman Mbak. Pengalaman internal iya kan, kuat, yang kuat di bank sentral gitu. Nah sebagai mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia selama 2 periode juga Mbak. Kan memasuki periode kedua nih kan Bu Destri. Termasuk juga pengalaman-pengalaman mengemban tugas sebagai pejabat sementara. Bu Destri ini kan memiliki pemahaman mendalam ya mengenai bagaimana sistem operasional gitu kan, termasuk juga perumusan kebijakan moneter dan juga stabilitas nilai rupiah kan. Tiap beberapa pekan kan melakukan rapat RDG dan sebagainya. Nah termasuk juga beliau mempunyai pengalaman di jajaran dulu pernah di Kementerian Keuangan kan gitu Mbak. Termasuk juga di LPS gitu kan. Jadi pengalaman beliau di pengalamannya di jajaran pimpinan tertinggi BI ini kan membuat pas.

0: dan mempertahankan kepercayaan investor ya, serta kredibilitas bank sentral tanpa gejolak yang berarti gitu kan. Nah, kita tahu rekam jejak Bu Destri itu kan mencakup kombinasi luas Mbak, antara sektor swasta, terus juga pasar modal, termasuk juga lembaga negara. Karena kan beliau pernah berkarir sebagai kepala ekonom PT Bank Mandiri waktu itu. Termasuk juga kepala ekonom Mandiri Sekuritas pernah, staf khusus Menteri Keuangan pernah, hingga juga dia beliau masuk pada keanggotaan Dewan Komisioner LPS. Nah, keterlibatannya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga sebagai unsur independen, beliau memberikan keunggulan dalam koordinasi lintas sektor antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter, yaitu bank sentral. Cuma memang hemat saya itu, Bu Destri itu memang perlu juga hati-hati untuk tetap terus menjaga independensi bank sentral, Mbak, Mbak Ita, Mas Anang. Karena jangan sampai nanti dapat under pressure gitu ya. Ya maaf nih, kan ini banyak sudah isu bergetayangan gitu bahwa bank sentral ini nanti akan di bawah ini masuk ke dalam kabinet gitu kan, gitu ya. Nah, itu kan tidak benar kalau kayak gitu. Nanti jangan sampai juga diminta, ya mohon maaf, biasanya kan ini kalau ibu-ibu ini kan sedikit biasanya membawa ke bawah arus gitu ya. Takutnya nanti disuruh nyetak duit gitu kan. Ya itu harus tetap, ya jangan mau. Karena itu kan akan memporak-porandakan independensi bank sentral kalau kayak gitu. Karena apapun yang namanya uang beredar itu ada hitungannya, Mbak Ita, Mas Anang. Jadi nggak bisa kita itu jor-joran dengan money printing tanpa kita menghitung secara detail keberadaan uang beredar yang ada di negara kita. Kan setiap tahun kita menghitung uang, jumlah uang beredar, money multiplier-nya ada berapa. Maka yang cocok uang beredar pada tahun misalnya 2027 itu berapa, ketika kita sudah menemukan money multiplier di tahun 2026. Jadi nggak bisa jor-joran untuk memenuhi ambisius misalnya para pemimpin untuk menciptakan atau mendorong program-programnya secara program-program strategisnya secara masif misalnya seperti itu. Jadi apapun arah kebijakan Bank Indonesia ke depan ini, Mbak Ita, Mas Anang, jika estafet kepemimpinan Bank Indonesia ini nantinya secara definitif memang betul dipegang oleh Bu Destri yang saat ini beliau menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur BI, maka arah kebijakan moneter dan makroprudensialnya ini harus berjalan dengan kontinuitas yang kuat. Nah, namun saya berharap juga harus bercorak teknokratis, pragmatis yang mendalam dan meritokrasi gitu loh. Karena hemat saya, proyeksi utama arah kebijakan BI ke depan itu adalah mengenai stabilitas nilai tukar sebagai panglimanya, Mas Anang, Mbak Ita. Ya, jadi mengingat latar belakang Bu Destri ini sangat lekat dengan pasar keuangan, maka pendalaman pasar falas, termasuk juga pengalamannya beliau mengawal instrumen stabilisasi seperti contohnya pengelolaan likuiditas falas dan juga apa instrumen moneter pro market misalnya, maka fokus BI itu harus tetap sangat defensif gitu ya, dan harus proaktif gitu dalam meredam volatilitas rupiah di tengah ketidakpastian global, Mas, gitu. Jadi intinya termasuk juga nanti koordinasi erat dengan fiskal sebagai policy mix-nya, karena beliau ini rekam jejak Bu Destri ini kan pernah berada di lingkaran Kementerian Keuangan gitu ya. Itu juga sebenarnya hemat saya melihatnya ini memberikan keunggulan tersendiri, Mbak Ita, Mas Anang, dalam menjaga sinkronisasi antara bauran kebijakan moneter BI dan juga kebijakan fiskal pemerintah. Mengapa demikian? Karena koordinasi ini krusial, Mbak Ita, Mas Anang, di tengah tantangan defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan pembangunan gitu kan. Nah, hemat saya daripada nanti juga mengambil dari luar yang belum tune in gitu, dengan apa yang menjadi suatu tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka Bu Desti inilah memang sangat layak, hemat saya seperti itu. Karena pengalaman panjangnya Rio, termasuk ya? Di LPS ya, dan dunia perbankan itu kan membuat pendekatan kebijakannya itu cenderung sensitif terhadap kondisi likuiditas perbankan real, Mbak. Ya, termasuk juga bagaimana transmisi suku bunga yang sekarang gitu, serta bagaimana juga beliau dapat memitigasi risiko kredit, sehingga kebijakan makro prudensial longgar seperti insentif likuidat apa yang terkenal dengan insentif likuiditas makro prudensial atau KLM itu bisa terus dioptimalkan untuk mendorong penyaluran kredit. Jadi intinya gebrakan-gebrakan Bu Desti ini sudah hemat saya melanjutkan dulu yang dari Pak Perry lah gitu.
1: Sudah on track begitu ya Prof ya?
0: On track, karena on the track banget gitu kan. On the right track, karena ini udah bagus sebenarnya. Cuman ini Mas Anang Baita, saya sebenarnya menyayangkan sekali ya sama pemerintah, sama pemimpin tertinggi kita ini. Kenapa kok buru-buru meminta Pak Perry itu mundur gitu kan? Seharusnya ini Pak Perry kan tinggal 2 tahun. Jadi menyelesaikan
2: emang diminta mundur atau mundur dengan sendirinya?
0: Iya, semua orang tahu kok. Beliau Pak Perry itu mempunyai prestasi yang luar biasa, Mas Anang.
2: Iya.
0: Pada era COVID ya, Mas Anang.
1: Iya, betul.
0: Kurang apa tuh Bank Indonesia itu membantu. Luar biasa ya, dahsyat itu.
2: Iya.
0: Dan itu memang dalam undang-undang, Mas, untuk memonetisasi fiskal, kalau kondisi darurat seperti pandemi itu boleh, gitu loh.
2: Iya.
0: Dalam undang-undang, tapi jangan seperti sekarang, kalau sekarang nggak boleh.
1: Nah, ini dia boleh dan nggak bolehnya ini ya, Prof ya.
0: Iya, kalau sekarang nggak darurat karena dikorupsi kan.
2: Prof, ini yang kita pengen tanya untuk menjadi seorang gubernur Bank Indonesia ini kan bukan hanya masalah pendidikan saja, bukan masalah kemampuan aja, tapi trust masyarakat, trust pengusaha, pasar segala macam. Karena PR-nya luar biasa nih, Prof. Satu, diantaranya menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini masih di kategori tinggi lah ya kita jemputnya. Yang kedua, masalah BI rate ini kan penting banget bagi para pengusaha termasuk masyarakat nih. Nah, mampukah Bu Destri ini akan menjadi sosok ya tadi Bu Prof Rahmat tadi ngomong kayak Pak Perry gitu.
0: Iya, betul. Jadi begini, sebagai nahoda baru di Bank Indonesia nanti, Bu Destri itu kan memegang peran yang sangat krusial ya, dalam menyelaraskan kebijakan moneter dengan visi pertumbuhan ekonomi yang ingin tinggi, yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, untuk menjawab ekspektasi itu kan tentunya tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi, itu harus ada beberapa terobosan strategis yang perlu menjadi fokus utama Bu Destri. Seperti contohnya misalnya Mas Anang, itu bagaimana Bu Destri itu bisa mengkalibrasi kebijakan suku bunga yang pro pertumbuhan misalnya. Tapi kan tidak hanya melihat dari sisi domestik, Mas Anang. Karena kita tahu bahwa juga external shock ini mengenai bagaimana juga eskalasi geopolitik yang belum nggak jelas juga kan, kapan ini berakhirnya Iran, Amerika, Israel gitu kan, dan harga minyak kan juga udah mulai merangkak lagi kan gitu Mas. Dan bahkan kenapa rupiah masih tetap berada di level 17.900 sekian misalnya, itu kan karena kita juga tidak mengetahui arah kebijakan suku bunga Fed ke depan itu seperti apa. Karena ini kan Amerika sekarang kan memang masih menghadapi masalah pengangguran dan inflasi yang cukup tinggi, Mas Anang. Itu, nah ini Fed juga ke depan arah kebijakannya itu kan masih hawkish sekarang ya. Itu kan mengancang-ancang juga untuk menaikkan suku bunga gitu kan. Nah Bu Desti ini kan mulai dari sebelum Bu Desti, Pak Perry itu kan nggak bisa Mas ujuk-ujuk mau menurunkan mengikuti kemauan pemerintah. Nah ini kan ada hitungan-hitungan tersendiri di otoritas moneter itu, Mas. Jadi untuk mensinkronisasi bagaimana rupiah ini tidak terlampau jeblok, tidak terlampau terdepresiasi dengan US dollar, maka harus menunggu dulu melihat bagaimana arah kebijakan Fed ke depan gitu loh. Nah, tapi kan BI ini udah menjalankan keseimbangan, artinya dia BI ini sudah mengambil jalur titik tengah, Mas Anang, Mbak Ita.
2: Yakin nah, ya Prof ya, ini akan bisa membuat apa perekonomian kita akan meningkat misalnya, kemudian rupiah akan nilai tukarnya akan naik gitu, kemudian termasuk nah, pasar.
0: Nah, kalau secara ini Mas, apa namanya, secara kepercayaan market karena sekarang masih tetap dipegang oleh internal gitu ya. Sepertinya market tidak terlampau bergejolak, ada suatu trust lah. Kemarin ya sedikit ada suatu penguatan walaupun hanya sedikit gitu ya. Nah, ini kan di tengah tekanan global dan kebutuhan untuk menjaga daya tarik aset domestik, maka BI itu kan perlu mencari ruang pelonggaran likuiditas, Mas. Atau arah suku bunga yang lebih akomodatif secara terukur, manakala inflasi terkendali nanti, Mas Anang.
2: Dan kalaupun nah, kalau orang baru nanti gejolak pasarnya akan luar biasa ya, Prof ya.
0: Iya, kalau market ini kan melihat gini loh Mas, yang penting BI itu siapapun yang memegang, apalagi Bu Destri ini kan orang internal yang udah terbiasa dengan Pak Peri sehari-hari gitu kan ya. Nah, itu artinya market ini masih lebih lebih trust gitu loh Mas, dibandingkan dengan orang eksternal yang tidak tahu menau tentang moneter gitu kan.
2: Siap.
0: Ya, betul. Jadi intinya market ini kuncinya BI itu independen, siapapun itu ya. Tidak boleh diganggu gugat, itu hak mutlak itu, independen itu, Mas Anang, Mbak Ita. Jadi intinya langkah yang vital ini untuk menurunkan biaya atau cost of funds lah di perbankan ya, agar transmisi suku bunga kredit ke sektor real itu jalan gitu kan, terutama UMKM dan korporasi padat karya misalnya, itu bisa lebih cepat dan murah. Itu BI itu nggak tinggal diam, jadi ada namanya penguatan insentif likuiditas makroprudensial. Itu udah dijalankan mulai dari Pak Peri.
2: Iya.
1: Jadi ini tinggal melanjutkan istilahnya aja. Ya Prof ya.
2: Lanjutkan ya.
0: Iya, nggak sabar aja karena nafsu.
1: kenapa itu?
2: jangan diteruskan.
0: Aku hanya just kidding aja.
2: Iya.
0: Jadi memperluas dan pertajam sasaran kebijakan dari KLM ini, itu kan ada alokasi insentif yang namanya giro wajib minimum yang lebih besar kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas penopang pertumbuhan, Mas Anang. Seperti hilirisasi komoditas, terus juga perumahan, apalagi kan pemerintah sekarang bangun 3 juta rumah rakyat gitu kan, pertanian, termasuk pariwisata, ekonomi hijau, itu harus dioptimalkan agar likuiditas perbankan ini benar-benar mengalir deras ke sektor produktif. Makanya saya bilang tadi, harus melanjutkan apa yang sudah dibuat Pak Peri. Nah, terus harus ada juga yang namanya inovasi pendalaman pasar falas, Mas. Dan mitigasi likuiditas korporasinya. Kenapa? Karena ini untuk meredam volatilitas tanpa harus terlalu agresif mengorbankan cadangan divisa, Mas Anang.
1: Karena itu yang harus dilakukan ya, pertama ya Prof.
0: Iya, karena cadangan divisa ini kalau hanya untuk jor-joran sebagai intervensi, nanti kan bisa-bisa nanti kronis gitu, tergerus terus. Maka instrumen operasi moneter falas itu ya, seperti misalnya instrumen devisa berbasis devisa DHE misalnya, dan instrumen lindung nilai baru itu harus dibuat semakin menarik gitu. Supaya apa? ini penting untuk memastikan lah kebutuhan falas korporasi besar seperti apa Pertamina, PLN gitu kan. Hmm. Itu kan biar secara terpenuhi lah secara efisien tanpa memicu kepanikan di pasar domestik gitu.
2: Siap.
0: Ada lagi
2: pajak aman.
0: Fiskal moneter gitu ya banyak. Jadi ya? Erat fiskal moneter itu untuk stimulus fiskal yang efektif. Artinya walaupun Mas Anang saya selalu memperkuat di sini. Walaupun dalam memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan APBN, maka BI di sini dapat berperan aktif mendukung pendanaan proyek-proyek strategis nasional melalui mekanisme pasar yang kredibel, menjaga kepercayaan investor, memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah ekspansi fiskal. Jadi nggak boleh. Kalaupun keras ya? Gitu bisik-bisik misalnya
2: yang pasti
0: nggak boleh.
2: Yang pasti Prof, Bu Destri harus klik dengan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Nah, itu.
0: Iya, klik tapi enggak boleh dibisikin.
2: Oh, gitu ya.
1: Setuju.
0: Iya. Kliknya klik tapi enggak boleh dibisikin Bu Destri. APBN kita ini menambal defisitnya gimana kita
1: kan memang itu.
2: Kalau dibisikin nanti kita panggil Prof Rama lagi.
1: Buat jewer.
2: Buat jewer
0: yang
2: mereka.
0: Yang paling penting itu lagi Mas, sekarang kan era digitalisasi ya. Nah, akselerasi digitalisasi pembayaran untuk efisiensi ekonomi itu coba masifkan seluruh Indonesia supaya meminimalisir korupsi.
2: Siap.
0: Terutama di daerah Mas. Jadi buat semua sistem pembayaran itu infrastrukturnya itu adalah dengan menggunakan kris.
1: Kris.
0: Supaya tidak bias ya, kayak retribusi pasar di daerah-daerah itu. Oknum-oknum yang suka ngentit-ngentit itu loh Mas.
1: Tuh, setuju banget. Kris langsung masuk itu. Memang bendaharanya gitu, gak kemana-mana ya.
0: Kemana-mana. Sehingga nanti supaya apa? Pak Presiden ini gak suudon terus pada pemerintah daerah sehingga dana transfer ke daerah itu dipangkas katanya karena dikorupsi, padahal enggak semua gitu kan.

0: Jaya Hot Topic Highlight.
1: Ada Pak Ardi Marfudin, beliau adalah pengamat haji dan umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Pak Ade.
2: Pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini dengan Ita dan juga Anang, Pak Ade. Baik, ya. Pak Ade, mungkin pasti saya yakin Pak Ade juga sudah mengikuti jalannya kasus ini ya Pak Ade ya. Pak Ade sendiri melihatnya dan juga tanggapannya terkait dengan hal ini, terutama setelah sidang perdana kemarin, seperti apa Pak?
2: Ya, yang pertama tentunya kan ini kasus lama ya. Cukup lama publik menunggu, harusnya kan segera disidangkan supaya jelas kedudukan hukumnya, siapa yang bersalah. Nah, ini kan kalau lihat dari perjalanan kasus ini, ini kan publik sangat menunggu karena terlalu lama. Menurut saya lama ini prosesnya. Kenapa bisa lama? Ini kan jadi sekedar sebuah barang basi jadinya. Tapi tetap namanya hukum ya. Harus ada prosedur, mungkin ada tahapan-tahapan yang alat bukti yang perlu dikumpulkan, maka semuanya harus dilakukan dengan cara yang prosedur pengadilan dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa proses ini ya masih belum menemukan agenda yang sesungguhnya, kemana arahnya, dan kerugian negara kan masih juga diperdebatkan apakah ini betul ada yang dikorup, karena selalu debatnya adalah ini bukan dana APBN sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Ini kan yang selalu disanggahkan, disampaikan oleh siapapun, karena ini adalah bentuknya usaha dari setiap penyelenggara, khususnya di PIHK, di haji khusus, haji swasta. Ini menjadi lumrah, menjadi biasa kalau mencari keuntungan dari sebuah proses jasa, bisnis jasa. Nah, hanya kan kita melihat bahwa kita ingin dibuka terang-terangnya seperti apa sih prosedur yang sesungguhnya, sehingga kasus ini tidak terulang kembali, di mana kuotah seharusnya menjadi hak orang tertentu, tapi harusnya menjadi haknya jamaah haji reguler, tapi misalnya digunakan oleh jamaah haji khusus. Nah, ini kan juga debatable, kenapa bisa pembagiannya 50-50 misalnya. Ini kan juga selalu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa reasonnya, apakah sebatas kewenangan menteri mengatur itu? Tapi yang jelas ya, saya melihatnya ini akan kuota ini pada saat itu adalah kuota itu sangat mahal. Ya, kalaupun misalnya diambil dari pemerintah dengan pelimpahan digunakan oleh PHK, jatuhnya kan oleh PHK diperjudi jual kepada masyarakat konsumen dengan harga yang luar biasa. Artinya ini kan ada proses gratifikasi atau namanya apa, atau proses memperkaya sebagian orang, di mana hak orang terampas, orang lain menerima manfaat yang begitu besar. Jadi kita ingin semuanya proses pengadilan ini adalah membuka semua tabir yang selama ini dituduhkan, selama ini jadi polemik, wacana besar.

0: bagaimana kasus ini tidak terulang untuk di tahun-tahun yang akan datang.
1: Itu pada Pak Ade, ini kan muncul karena ada kuota tambahan. Kalau kuota yang resmi dari pemerintah Arab Saudi awal itu kan sudah pembagiannya sudah benar ya, 92 untuk reguler, 8% untuk
0: khusus. Undang-undang yang ngatur.
1: Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau sebelum-sebelumnya itu ada kuota tambahan juga sih nggak sih dari pemerintah Arab Saudi, dan jangan-jangan
0: pernah ada kuota tambahan ketika saya juga pernah menelusuri bertanya kepada Menteri Agama sebelumnya itu Pak Lukman Hakim Saifuddin, itu juga pernah mendapat kuota tambahan dan itu dibagi secara proporsional dan tidak ada masalah, tidak ada gejolak. Artinya bahwa selama itu tidak dilanggar undang-undang itu, tidak ada masalah karena tidak apa, ada tambahan 10.000 dibagi sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan 8-90%, ya baik-baik aja, tidak ada masalah dan tidak ada gejolak.
2: Oh, kemarin itu artinya itu baik-baik aja Pak ya, adanya pembagian kuota ini.
0: Ya, selama itu dilakukan, jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Apakah ini sebatas tingkat emergensi atau bukan? Kan ada juga tingkat kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan. Apakah dengan tambahan kuota yang mepet ini bisa dilaksanakan atau tidak? Kalau risetnya seorang pejabat negara kan bisa melihat ini tingkat traumanya besar, masalahnya besar. Kalau membahayakan jiwa jamaah haji, ditolak gitu loh. Misalnya analisanya tadi kelayakannya bahwa kalau tambah 20.000 itu kita tidak sanggup menyerap karena misalnya armujna itu sangat kompleks, sangat tidak menyamankan, bahkan akan menimbulkan jiwa jamaah, maka ditolak aja. Jadi kalau alasannya adalah kondisional di Arab Saudi. Tapi kalau misalnya alasannya ternyata kan tidak ada masalah yang besar. Cuma kan pembagiannya aja yang menurut saya prosedurnya yang yang tidak terbuka, tidak transparan. Misalnya di open begitu dapat 20.000 dengan kuota yang pembagiannya 92-8. Kenapa nggak dipublik transparansi kepada masyarakat yang antri tadi bahwa ada kuota 20.000, haknya si PHK adalah 8%, ada sekiran sisanya sekitar 18.000 sekian adalah silakan yang punya uang lunasi sesuai dengan perolehan, tidak akan dijolak, entahlah. Kalau pemerintah siap, tapi kalau pemerintah di non aja disampaikan, dipublikasikan bahwa pemerintah hanya sanggup menerima 10.000. Karena kondisinya adalah kondisional di armujna, akomodasi, transportasi, maka itu untuk keselamatan kita ambil 10. Yang 10.000 dari pihak hangus misalnya, maka pemerintah mengambil kewenangan, kebijakannya atau persetujuan DPR, diserahkan semuanya kepada pihak. Ini kan tidak ada, bahasa itu tidak ada. Yang ada bahasa gelap. Nah ini kan timbullah praduga-praduga, indikasi-indikasi jual beli. Misalnya bahwa kuota itu diperjualbelikan, kita walaupun namanya praduga dan terindikasi, karena semuanya perlu kuota waktu itu gitu. Bagi PIHK ini adalah peluang bagi bisa menjual kepada konsumen yang punya uang, sehingga berangkatnya bukan berdasarkan urut kacang, bukan antri lagi. Siapa yang punya uang beli bayar berangkat. Nah ini kan jadi sebuah dagang jadinya. Jadi kuota diperdagangkan dalam pandangan saya sebagai pengamat dengan adanya kuota yang liar tadi gitu loh. Terus liar karena memang tidak dioper secara transparan kepada publik.
2: Tapi sebenarnya penjualan kuota yang khusus ini sah-sah saja nggak sih Pak?
0: Oh, secara ini tidak sah.
2: Tidak sah ya?
0: Karena hak orang dirampas. Ini kan bukan punya hak dia. Hak dia cuma 8%.
2: Iya.
0: Kan hak dia cuma 8%. Sekarang ada sampai tambahannya 42%. Berarti kan ada hak orang yang dirampas. Ada hak orang yang digunakan.
2: Iya.
0: Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kecuali kalau tadi itu reasonnya adalah pada tahap 5 hari dibuka pendaftaran bagi yang punya uang paper reguler yang mau menyelesaikan kewajibannya, selesaikan. Begitu 5 hari tidak diterserap, maka pemerintah punya kewenangan. Orang juga pendaftaran ulang juga sama kok haji, ketika pelunasan tahap pertama nggak selesai kan dibuka tahap kedua, tahap ketiga. Kenapa dalam kondisi yang tambahan itu dilakukan sebuah tahapan yang seperti itu? Tentanya satu

0: tahap aja, nggak usah dua tahap, satu tahap bagi yang kan mungkin juga kalau mendadak ada keterbatasan, reguler juga nggak punya dana misalnya. Nah mau tidak mau kan, tapi dari 5,3 juta orang, masa sih tidak siap untuk 10 ribu apa untuk apa yeah. Misalnya 10 ribu lagi ya kan sangat mungkin membuka keran itu kalau dibuka. Persoalannya transparansi publiknya tidak ada. Gitu aja.
1: Iya, karena
0: sehingga menimbulkan tadi gejolak, ada praduga-praduga, ada terindikasi macam-macam itu saja. Nah, sekarang kita ingin pembuktian pengadilan. Seperti apa sih reasonnya, seperti apa sih kewenangan seorang menteri bisa menentukan melakukan pembagian 50%, apa alasannya? Kan perlu kita dengar.
2: Iya, betul.
0: Apa benar alasan yang kondisional tadi? Karena armuznanya yang padat, transportasi yang tidak mungkin diadakan dalam tempo singkat. Bahkan perlu ada penjelasan yang rasional, yang masuk akal, yang diterima oleh publik. Kalau itu kan juga legowo. Itu aja sebenarnya.
1: Ya, apalagi kalau ini di persidangan kemarin juga baru tahu bahwa sebenarnya tanggal itu dimundurkan,
2: iya betul.
1: Jadi sebelumnya ditandatangani
0: ya tentang
1: iya tanggal 9 Januari 2024, namun tanggal yang tercantum dalam surat itu 21 Desember 2023.
0: Nah, itu kan juga sebuah juga kan temuan
2: indikasi juga
0: ya. Apakah pembelaan atau sebuah kita kan selalu mendebak-debak dalam tanda kutip lah praduga-praduga yang perlu dijelaskan. Intinya publik, masyarakat ingin ada kejelasan, jangan sampai polemik ini menjadi sebuah bola liar yang tidak jelas gitu dan tidak ada pembelajaran. Kita kan ingin menangkap hikmahnya, pembelajaran yang dari sebuah kasus, pembelajaran untuk yang lain, pejabat yang lain jangan sewenang-wenang terhadap ranah agama. Apalagi dana umat, apalagi ini adalah kuota yang memang haknya orang gitu. Ini yang perlu dipertegas dalam kasus ini gitu.
1: Tapi dengan kejadian ini, apakah ini juga menurut pengamatan Pak Ade jadi apa semacam kayak acuan dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota tambahan lagi nggak sih gitu?
0: Ya enggak. Kalau kuota tambahan ini kan Arab Saudi bagi Arab Saudi adalah pulus. Bagi dia adalah semakin banyak orang datang semakin nggak ada masalah. Mau dari negara itu datangnya lewat siapa, yang penting sesuai dengan visa yang dikeluarkan, dijamin ada nusuknya, ada digital nusuknya. Bagi dia nggak ada masalah. Mau yang ngirimnya siapa nggak tahu, nggak mau. Indonesia merah putih berangkat selesai. Di sana tidak dipertanyakan anak dari kelompok mana,
2: enggak. Tapi ini ada nusuknya ya Pak ya.
0: Itu enggak ada, karena bagi dia semakin banyak kunjungan dari kami sekarang dengan visi 2030 Arab Saudi dengan era digitalnya adalah dengan taksiran 5 sampai 15 juta orang berkunjung ke Arab Saudi kan luar. Bagi dia siapapun boleh datang, selama itu adalah tidak Islam itu legal, tidak ilegal.
1: Nah, waktu gitu itu loh. Pak Ade, tapi kalau setelah beberapa tahun kemudian muncul kasus kayak begini kan mungkin bisa jadi acuan Arab, ngapain gua kasih kuota tambahan, orang diselewengkan gitu kan misalnya.
0: Oh enggak, kalau misalnya ini kan kalau misalnya kan gini, ada tingkat diplomasi tinggi negara lah. Kalau misalnya dikasih kita kuota, dikasih tambahan 50 ribu hari ini, sanggup enggak kementerian? Pasti enggak sanggupnya. Kenapa? Karena emang armuznanya tidak bertambah, kecuali armuznanya misalnya di tingkat. Jadi harus ada apa antara supply and demand-nya harus berimbang.
1: Iya.
0: Jangan sampai diberi tapi di sananya fasilitasnya tidak
1: lantar,
0: ada.
1: Lantar.
0: Makanya jadi tadi itu ibadah ini adalah ibadah yang mudah, tapi jangan membuat orang kejiwanya melayang. Ini kan lebih besar manfaatnya memelihara jiwa. Ini kalau Idul Fitri-nya seperti itu dibanding mengalahnya kewajiban. Jadi kewajiban gugur kalau di sananya darurat misalnya tadi itu tempatnya nggak ada, bahkan bisa meninggal karena kepanasan dan sebagainya, itu ibadahnya ya jadi tidak ada unsur kewajiban, itu dosa. Nah ini juga dipertimbangkan. Jadi pemerintah saya pikir harus memperlihatkan aset pelindungannya di sini. Pelindungan jiwa itu jauh lebih penting daripada sebuah kewajiban. Apa pendukungnya? Ya tentunya tadi akomodasi harus tersedia dengan baik. Nah kalau kesanggupan kita dapat 10.000, ya jangan serahkan 20.000 dong, gitu. Kalau kesanggupan kita 20.000, jangan minta 50.000 dong, gitu. Karena harus ngukur juga. Pasti Arab Saudi ngasih 20.000 itu sudah ada takarannya. Bisa, karena negara lain nggak ambil nih, atau negara lain tidak penuh kuotanya. Berikan misalnya 20.000, maka di arena Mina. Nah, ini ada perhitungan, maka ada manajemen risiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Dalam hemat saya, bukan pada kuota tambahannya, bagaimana memanage perjalanan haji ini yang nyaman, yang aman, yang berdampak. Dan lepas dari tadi itu, dari unsur-unsur yang memeras, termasuk yang mengkorupsi dana haji dan kuota haji. Ini jauh lebih penting dibanding kita terus memberangkatkan orang banyak tapi tidak tertakar dengan baik.
2: Baik. Ini artinya dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh yang baru sekarang ini juga akan bisa membuat pemerintah lebih fokus untuk mengurusi haji dan umroh, ini begitu, Pak Ade?
0: Harus sangat fokus. Sangat fokus. Kalau masih kejadiannya sama dengan kemana aja, dibubarkan aja, tidak usah gitu. Ini kan kita berharap Kementerian Haji ini dan umrohnya ada lembaga baru yang fokus ngurusin haji dengan dana besar, dengan antrian yang panjang, antrian yang juga bukan 1-2 juta, 5,4 juta terantri dengan 187 triliun dana mengantri ada di situ. Artinya apa? Jadi kalau kementerian tidak sanggup ngurus, berarti kan memang kita ini bangsa yang memang belum merdeka ngurus yang gini. Gitu. Karena kita sudah perjalanan cukup panjang haji itu. 75 tahun lebih ngurus haji kita. Gitu loh. Artinya kan harusnya pembelajarannya bukan semakin buruk, semakin baik. Dinamika haji itu luar biasa. Di Arab Saudi juga kita menyesuaikan bagaimana era digital sekarang. Kita juga dituntut untuk ke sana. Jamaah haji kita dengan low yang sangat low educated, dengan gatek yang sangat tertinggal. Ini kan harusnya jadi bahan pembelajaran kementerian. Diapain nih pembinaan sebelum berangkat ini? Ini kan harusnya berpikirnya strategis, maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Gitu. Dan antara sudah ingin membangun, ini kan sebuah konsep besar tentang perhajian kita. Ini juga perlu disupport, tapi kan tidak hari ini. Lama prosesnya, panjang prosesnya. Ya, yang perlu dipersiapkan adalah mentalitas jamaah kita juga dipersiapkan. Nah, ini kan juga yang saya juga sangat sangat ini saya kritisi adalah selalu ada belum ada konsep misalnya ketergantungan terhadap nilai manfaat haji yang dikelola BPKH itu juga harus diputus, sehingga jamaah haji kita bukan jamaah haji yang memang mengandalkan subsidi. Itu juga jauh dari takaran istitoah haji Indonesia, karena masih menggunakan paradigmanya adalah ada dana nilai manfaat tiap tahun yang digunakan oleh jamaah haji yang berangkat. Ini bukan nggak setuju, itu adalah dana yang masih dalam kata kutip adalah tercampur. Jamannya 5,4 juta tadi dimanfaatkan oleh 221 yang berangkat. Ini juga perlu ada kajian yang mendalam tentang perhajian kita. Masih banyak PR oleh Kementerian Haji sekarang.
1: Pak Ade, mungkin yang terakhir ini Pak Ade, dengan kasus ini kan dakwaannya penjara minimalnya 2 sampai ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun nih. Nah ini sebagai pengamat haji dan umroh seperti apa nih keinginannya? Apa harapannya?
0: Saya kalau sudah terbukti secara hukum membuktikan bahwa pengadilan ini adalah kesalahan administrasi, mau apa namanya, saya pikir bukan itu. Kesalahannya kalau sudah pengadilan menetapkan salah, saya pikir pembelajaran nyata adalah jeratannya hukumnya ya harus berberat dari itu. Ini kan pengkhianatan terhadap amanah, pengkhianatan terhadap publik termasuk jemaah haji. Ini bukan tamu sembarangan loh. Kamu Allah yang akan diundang ke sana dikhianati oleh segelintir orang. Maka hukumannya lebih berat daripada 1-2 tahun.
2: Berapa Pak?
0: Kalau betul terbukti.
1: Maksimal ya Pak?
0: Ya harus maksimal. Maksimal. Gitu loh. Harus maksimal kalau betul terbukti. Nah, kan itu. Kalau betul terbukti, melanggar undang-undang dan merugikan negara, merugikan terjadi ada terbukti melanggar, ya saya pikir maksimal dihukumnya. jangan separo-separo. Tidak ada orang yang kebal terhadap hukum di Republik ini. Harusnya ini dipercontohan contoh untuk bangsa, siapapun pejabat ini nggak main-main gitu.
1: Baik.
0: Nah ini saya kira mudah-mudahan jadi pelajaran lah untuk kita semua, khususnya pejabat negara, karena kita kan masyarakat kecil lah. Masyarakat harus bisa melihat, memantau dengan mulut dada wilayah agama dilanggar oleh orang yang bukan orang bodoh, orang pintar, orang paham tentang agama. Saya kira itu.

0: Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status terdakwa dalam kasus ijazah Jokowi. Langkah hukum tersebut menjadi sorotan setelah tim kuasa hukum menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari perjuangan melalui jalur hukum.
1: Dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan. Ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa, kemudian ditetapkan, itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya, bebas dari statusnya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan balik, kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain kita secara otodidak belajar hukum dengan peristiwa pengadilan atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua.
2: You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno.com, switch to custom mode, and paste in your lyrics. Then describe the sound. I'll go with soulful R&B ballad.
1: Dalam penelitian Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya, peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHAP secara perdana. Untuk yang pertama kalinya. Dan ternyata kita sama-sama mendapati bahwa KUHAP itu memang betul-betul harus di-exercise. Saya tidak mengatakan KUHAP jelek atau KUHAP tidak bagus dan sebagainya. Tetapi dari peristiwa yang saya alami ini betul ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan ujian, membutuhkan exercise terhadap KUHAP baru. Sehingga nanti ke depannya akan ada koreksi yang mungkin bisa dilakukan oleh MK sebagai judicial review, atau kita bisa gunakan pra-peradilan ini untuk melakukan koreksi secara fundamental terhadap apa yang terjadi. Sehingga sekali lagi tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya agar karena sidang pra-peradilan ini berlangsung maraton ya, dan seterusnya hingga putusan, maka mohon doanya. Saya mohon bukan karena saya ingin dimenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta ini.
0: Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status terdakwa dalam kasus ijazah Jokowi. Langkah hukum tersebut menjadi sorotan setelah tim kuasa hukum menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari perjuangan melalui jalur hukum. Word of the day.

0: of the day.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, PDEFNI, Brigjen Pol, Dr. Sumihastri Purwanti, menjelaskan proses pemeriksaan jasad Sutrimo melalui ekshumasi dan otopsi. Sumihastri mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan sebab dan cara kematian Sutrimo, apakah termasuk kematian natural atau unnatural.
2: Juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya, selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER, untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi, sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Mohon doa rekan-rekan dan seluruh masyarakat, sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Begitu aja Pak Kabit Humas.
3: Ya, terima kasih dok. Ya mungkin
4: terkait dengan proses ekshumasi ini, setelahnya itu akan membutuhkan hasil berapa waktu, dan apakah ada kesulitan setelah melihat kontur tanah dan lain-lainnya dalam proses ekshumasi hari ini?
2: Ya. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya, bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan apa bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabit Humas ya.
5: Ini kan Sutrimo kan sudah cukup lama dikuburkan. Ya. Apakah ini akan mengganggu hasil dari penelitian ini atau ekshumasi otopsi ini, Bu?
2: Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari dari tanggal 23 Juli ya. Tapi kita berharap kita mendapatkan karena keadaan lingkungannya yang kering dan bagus di sini.
5: Tapi apakah itu masih bisa jamin, masih bisa terdeteksi seandainya Sutrimo itu meninggal tidak wajar, Bu?
2: Makanya kita tunggu nanti hasil labnya.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, PDEFNI, Brigjen Pol, Dr. Sumihastri Purwanti, menjelaskan proses pemeriksaan jasad Sutrimo melalui ekshumasi dan otopsi. Sumihastri mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan sebab dan cara kematian Sutrimo, apakah termasuk kematian natural atau unnatural. Quote of the day.

0: Kasus kematian Sutrimo memasuki tahap pemeriksaan lanjutan setelah tim forensik melakukan ekshumasi dan mengambil sejumlah sampel dari jenazah. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kematian, termasuk kemungkinan adanya zat beracun di dalam tubuh. Sebelumnya, Sutrimo dilaporkan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan informasi adanya busa dari mulut dan hidung sebelum meninggal dunia. Tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan melibatkan ahli toksikologi, DNA, dan histopatologi anatomi.
1: Dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh faktor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk apa mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Saya kira itu untuk hasil kegiatan ekshumasi dan otopsi atas jenazah Sutrimo.
0: Kasus kematian Sutrimo memasuki tahap pemeriksaan lanjutan setelah tim forensik melakukan ekshumasi dan mengambil sejumlah sampel dari jenazah. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kematian, termasuk kemungkinan adanya zat beracun di dalam tubuh. Sebelumnya, Sutrimo dilaporkan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan informasi adanya busa dari mulut dan hidung sebelum meninggal dunia. Tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan melibatkan ahli toksikologi, DNA, dan histopatologi anatomi. Word of the day.

0: of the day.
1: Jokowi buka suara soal langkah Kaesang Pangarep maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 2029 dan posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang kabinet menjadi sorotan publik. Prabowo terlihat duduk menghadap jajaran kabinet merah putih, sementara Gibran berada di barisan kursi yang sejajar dengan para menteri lainnya.
2: Ya, itu sudah menjadi keputusan Mas Kaesang. Saya kira itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi risiko-risikonya, dan PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitungan politik. Tetapi ya kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat, tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi risiko dan segera kuasai lapangan.
3: Arahannya ke Mas Kaesang
2: sebelumnya? Tidak pernah ada.
3: Anggapannya?
2: Sudah memutuskan, pasti sudah dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang.
3: Termasuk satu dapil dengan Bu Puan ya?
2: Iya, kalau di dapil 5 ya.
3: Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaesang untuk maju di dapil 5 nanti?
2: Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan.
3: Pertanyaan terkait kemarin yang sempat viral Mas Wapres duduknya pas rapat kabinet itu kan beda kubu, beda
4: posisi
3: sama Pak Presiden. Itu seperti apa Pak tanggapannya?
2: Ya, secara kedudukan Wakil Presiden itu secara konstitusional jelas, sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah, diikuti aja aturannya di situ. Karena sudah jelas semuanya kok.
3: Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya?
2: Ya, coba dibaca aturannya.
1: Jokowi buka suara soal langkah Kaesang Pangarep maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 2029 dan posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang kabinet menjadi sorotan publik. Prabowo terlihat duduk menghadap jajaran kabinet merah putih, sementara Gibran berada di barisan kursi yang sejajar dengan para menteri lainnya.
0: Quote of the day.

0: of the day.
1: Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan alasan memajukan sidang tahunan 2026 ke hari Jumat 14 Agustus. Hal ini dilakukan karena lazimnya sidang tahunan dan laporan RAPBN tidak di hari Sabtu dan Minggu.
2: Tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus hari Jumat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul

0: DPR pada jam 14.30.
1: Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan alasan memajukan sidang tahunan 2026 ke hari Jumat 14 Agustus. Hal ini dilakukan karena lazimnya sidang tahunan dan laporan RAPBN tidak di hari Sabtu dan Minggu. Word of the day.

0: of the Day.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
2: Ini yang ditanyakan itu langsung. Ini tadi ditunda ya oleh hakim. Ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga tidak mau melanggar undang-undang. Ya kan? Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan tanggal 27. Ditundanya enggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu. Ya. Kami memahami ya kan? Karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Ya kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara terkira JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Gak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal, batal semua. Jadi, ya kan? Kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung, seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan. Yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan, kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang dilawan. Berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami, tapi negara.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Quote of the day.

0: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
1: Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pemeriksaan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin bahwa pekan ini pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026 penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan diantaranya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Surakarta, kemudian di beberapa titik lain di wilayah Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan juga uang tunai senilai 100 juta rupiah. Barang bukti tersebut diamankan pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik pemeriksa pajak yang berlokasi di Malang. Seluruh barang bukti yang diamankan dan disita tersebut tentu nanti akan ditelaah oleh penyidik untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan di Polresta Surakarta dan juga di Polrestabes Surabaya.
0: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Word of the day.

0: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal.
1: Mereka cerita, saya pernah di Komite Pengawas Ketenagakerjaan kurang lebih sekitar tahun 2011 sampai 2014 lah. Saya mendalami betul bahwa mereka mengalami hambatan teknis yang sulit ditembus oleh teman-teman pegawai pengawas ini. Pertama, soal kekurangan pegawai. Yang kedua, soal support anggaran, sarana dan prasarana. Kemudian yang paling menyedihkan adalah ada hambatan politis. Apa hambatan politisnya adalah ketika di satu daerah itu pengusahanya kebetulan dekat dengan penguasa, entah itu bupati ataupun gubernur setempat, sehingga kemudian pegawai pengawas di daerah itu takut untuk melakukan penindakan. Bahkan ada yang lebih ironi lagi, ada pegawai pengawas yang musidak ke perusahaan diusir, Pak, oleh satpam. Karena tidak ada janji, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya yang namanya sidak, harus ada surat pemberitahuan. Jadi hambatan-hambatan itu, fakta-fakta yang saya sampaikan singkat ini, kemudian kami berpikir, bagaimana kalau kemudian kami mengusulkan pengawas, pegawai pengawas ini jangan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Karena di Kementerian Tenaga Kerja anggarannya hanya di anggaran direktorat yang sangat kecil sekali. Kami usulkan ini ditarik keluar. Ditarik keluar entah apapun itu namanya, apakah namanya badan atau komite, dia mempunyai anggaran sendiri, dia mempunyai kewenangan yang lebih kuat dan dia langsung di bawah presiden. Kami mengusulkan namanya Badan Pengawas Tenaga Kerjaan Nasional. Saya atau kami dari KSPN bergembira tapi sedih ketika saudara saya, penasehat khusus presiden, harus turun ke lapangan, yang kadang-kadang di situ kami perhatikan beritanya ikut mengeksekusi ada sebuah perselisihan. Kami senang ada yang begitu, tapi dengan seolah lompat pagar, tugas beliau kan bukan itu. Itu tugas pengawas. Dan kami pun juga senang ketika kemudian Mas Andi Gani dan kawan-kawan bersama Polri menginisiasi adanya Desk Ketenagakerjaan, luar biasa. Andaikan pegawai pengawas ini efektif, Prof. Daskum, mungkin Bung Said Iqbal tidak akan turun seperti begitu. Didampingi lagi sama pegawai pengawas. Kami kan berpikir, coba kalau andaikan pegawai pengawas yang turun itu yang mimpin bukan Bung Said Iqbal, tapi misalkan dirjen pengawasnya. Bung Said Iqbal turun ke bawah bersama timnya, cukup menggali data untuk kemudian dijadikan sebagai base atau data dasar untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden supaya lebih mulia beliau sebagai penasehat khusus Presiden.
0: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal. Quote of the day.

0: Quote of the Day.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian besar terhadap perubahan industri kendaraan di Indonesia. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah menuju transformasi otomotif nasional yang membuat masa depan motor berbahan bakar bensin ikut menjadi sorotan.
2: Hari ini saya terlepas tangan karena hari ini berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke kelompok, kalau kalian nanti mencapai 200 ribu, saya datang lagi. 2 juta, saya datang lagi. Jadi saudara, selamat. Dan untuk yang lain dan antara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya, tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya juga, you akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu, bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian besar terhadap perubahan industri kendaraan di Indonesia. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah menuju transformasi otomotif nasional yang membuat masa depan motor berbahan bakar bensin ikut menjadi sorotan. Quote of the Day.

0: Today. Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah mencapai 10.293 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut posisi utang pemerintah tersebut masih berada di bawah batas 60% terhadap Produk Domestik Bruto, PDB. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus menjadi sorotan terkait kemampuan menjaga utang tetap dalam batas yang ditetapkan.
1: Bapak soal utang pemerintah sudah sampai 10.000
2: di atas 10,2
1: 41% terhadap PDB.
2: Naiknya 300 triliun, Pak. Di kuartal sebelumnya itu gimana, Pak?
3: Belum berakhir kan tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun bagaimana seperti apa, harusnya kan bisa turun lagi sedikit, dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh.
1: Berapa persentasenya Pak?
3: 80%. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya.
2: Strateginya gimana Pak untuk
3: strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection, kita bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi dengan pajak.
4: Kalau rencana dividen BUMN ini ditarik
3: menempatkan sebagian keuntungan dan antara untuk jaminan yang beruntung, sehingga itu bisa ngurangin utang kita juga. Ya, nanti kita temukan bentuknya ke depan.
4: Mulai tahun depan, Pak.
3: Ya,
4: mulai tahun depan.
2: Eksekusinya, Pak.
3: Sebagian tahun ini juga udah ada. Tapi nanti kita lihat dari bawah presiden.
4: Cuma? Alasannya apa?
2: Alasannya bisa jadi sebagian ke.
3: Tapi katanya mau suruh ngurangin utang. Begitu ada alat untuk ngurangin utang ribut. Misalnya surat, enggak, uang saya masih banyak tuh di bank ada 400 triliun sekarang.
2: Berarti ya, salah satu untuk mengurangi
3: hutang pakai ini, Pak. Kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari negara. Jadi kalau kurang ribut, kalau lebih ribut lagi.
2: Yang udah masuk berapa, Pak?
3: Nanti kita alahkan secara bertahap, masih kita diskusikan dengan antara.
1: Tapi Tahun ini mulai, Pak.
3: Nanti kita lihat ya.
2: Berarti pajak marketplace kan bakal dimulai pemungutan 1 November 2026 ini.
3: Saya tunda kok kalau 2026.
2: Kan 1 November,
3: Oktober. Sampai
2: Oktober,
3: dilanjutin
2: November, Pak.
3: Oh,
2: tapi
3: saya undur dulu.
2: Tapi sampai kapan, Pak?
3: Kita lihat keadaannya seperti apa.
2: Berarti belum tentu Oktober
3: kemudian. Saya lihat keadaan ekonomi masyarakat kita dan kondisi masyarakat kita.
0: Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah mencapai 10.293 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut posisi utang pemerintah tersebut masih berada di bawah batas 60% terhadap Produk Domestik Bruto, PDB. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus menjadi sorotan terkait kemampuan menjaga utang tetap dalam batas yang ditetapkan.
5: Word of the day.

0: of the day.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
2: Ini yang ditanyakan itu langsung. Ini tadi ditunda ya oleh hakim. Ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga tidak mau melanggar undang-undang. Ya kan? Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan tanggal 27. Ditundanya enggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu. Ya. Kami memahami ya kan? Karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara terkira JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Gak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal, batal semua. Jadi ya kan, kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan, kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang dilawan, berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami, tapi negara.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
0: Quote of the day.

0: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
1: Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pemeriksaan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin bahwa pekan ini pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026 penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan diantaranya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Surakarta, kemudian di beberapa titik lain di wilayah Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan juga uang tunai senilai 100 juta rupiah. Barang bukti tersebut diamankan pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik pemeriksa pajak yang berlokasi di Malang. Seluruh barang bukti yang diamankan dan disita tersebut tentu nanti akan ditelaah oleh penyidik untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan di Polresta Surakarta dan juga di Polrestabes Surabaya.
0: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin.

0: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal.
1: Mereka cerita, saya pernah di Komite Pengawas Ketenagakerjaan kurang lebih sekitar tahun 2011 sampai 2014 lah. Saya mendalami betul bahwa mereka mengalami hambatan teknis yang sulit ditembus oleh teman-teman pegawai pengawas ini. Pertama, soal kekurangan pegawai. Yang kedua, soal support anggaran, sarana dan prasarana. Kemudian yang paling menyedihkan adalah ada hambatan politis. Apa hambatan politisnya adalah ketika di satu daerah itu pengusahanya kebetulan dekat dengan penguasa, entah itu bupati ataupun gubernur setempat, sehingga kemudian pegawai pengawas di daerah itu takut untuk melakukan penindakan. Bahkan ada yang lebih ironi lagi, ada pegawai pengawas yang musidak ke perusahaan diusir, Pak, oleh satpam. Karena tidak ada janji, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya yang namanya sidak, harus ada surat pemberitahuan. Jadi hambatan-hambatan itu, fakta-fakta yang saya sampaikan singkat ini, kemudian kami berpikir, bagaimana kalau kemudian kami mengusulkan pengawas, pegawai pengawas ini jangan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Karena di Kementerian Tenaga Kerja anggarannya hanya di anggaran direktorat yang sangat kecil sekali. Kami usulkan ini ditarik keluar, entah apapun itu namanya, apakah namanya badan atau komite, dia mempunyai anggaran sendiri, dia mempunyai kewenangan yang lebih kuat, dan dia langsung di bawah presiden. Kami mengusulkan namanya Badan Pengawas Tenaga Kerjaan Nasional. Saya atau kami dari KSPN bergembira tapi sedih ketika saudara saya, penasehat khusus presiden, harus turun ke lapangan, yang kadang-kadang di situ kami perhatikan beritanya ikut mengeksekusi ada sebuah perselisihan. Kami senang ada yang begitu, tapi dengan seolah lompat pagar, tugas beliau kan bukan itu. Itu tugas pengawas. Dan kami pun juga senang ketika kemudian Mas Andi Gani dan kawan-kawan bersama Polri menginisiasi adanya desk ketenagakerjaan, luar biasa. Andaikan pegawai pengawas ini efektif, Prof. Daskum, mungkin Bung Said Iqbal tidak akan turun seperti begitu. Didampingi lagi sama pegawai pengawas. Kami kan berpikir, coba kalau andaikan pegawai pengawas yang turun itu yang mimpin bukan Bung Said Iqbal, tapi misalkan dirjen pengawasnya. Bung Said Iqbal turun ke bawah bersama timnya, cukup menggali data untuk kemudian dijadikan sebagai base atau data dasar untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden supaya lebih mulia beliau sebagai penasehat khusus Presiden.
0: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal. Word of the day.

0: of the day.
1: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
2: Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pemeriksaan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, bahwa pekan ini pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026 penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di antaranya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Surakarta, kemudian di beberapa titik lain di wilayah Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Dalam maraton kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan juga uang tunai senilai 100 juta rupiah. Barang bukti tersebut diamankan pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik pemeriksa pajak yang berlokasi di Malang. Seluruh barang bukti yang diamankan dan disita tersebut tentu nanti akan ditelaah oleh penyidik untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan di Polresta Surakarta dan juga di Polrestabes Surabaya.
1: KPK menyita emas seberat 1,3 kg dan uang tunai 100 juta rupiah dalam penggeledahan terkait kasus dugaan suap restitusi pajak di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Penyitaan dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Word of the day.

0: of the day.
1: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal.
2: Mereka cerita, saya pernah di Komite Pengawas Ketenagakerjaan kurang lebih sekitar tahun 2011 sampai 2014 lah. Saya mendalami betul bahwa mereka mengalami hambatan teknis yang sulit ditembus oleh teman-teman pegawai pengawas ini. Pertama, soal kekurangan pegawai. Yang kedua, soal support anggaran, sarana dan prasarana. Kemudian yang paling menyedihkan adalah ada hambatan politis. Apa hambatan politisnya adalah ketika di satu daerah itu pengusahanya kebetulan dekat dengan penguasa, entah itu bupati ataupun gubernur setempat, sehingga kemudian pegawai pengawas di daerah itu takut untuk melakukan penindakan. Bahkan ada yang lebih ironi lagi, ada pegawai pengawas yang musida ke perusahaan diusir Pak oleh satpam. Karena tidak ada janji, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya, yang namanya sidak harus ada surat pemberitahuan. Jadi hambatan-hambatan itu, fakta-fakta yang saya sampaikan singkat ini, kemudian kami berpikir bagaimana kalau kemudian kami mengusulkan pengawas, pegawai pengawas ini jangan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Karena di Kementerian Tenaga Kerja anggarannya hanya di anggaran direktorat yang sangat kecil sekali. Kami usulkan ini ditarik keluar. Ditarik keluar entah apapun itu namanya, apakah namanya badan atau komite, dia mempunyai anggaran sendiri, dia mempunyai kewenangan yang liquid dan dia langsung di bawah presiden. Kami mengusulkan namanya Badan Pengawas Tenaga Kerjaan Nasional. Saya atau kami dari KSPN bergembira tapi sedih ketika saudara saya, penasehat khusus presiden, harus turun ke lapangan yang kadang-kadang di situ kami perhatikan beritanya ikut mengeksekusi ada sebuah perselisihan. Senang ketika kemudian Mas Andi Gani dan kawan-kawan bersama Polri menginisiasi adanya desk ketenagakerjaan, luar biasa. Andaikan pegawai pengawas ini efektif, Prof. Daskun, mungkin Bung Said Iqbal tidak akan turun seperti begitu. Didampingi lagi sama pegawai pengawas. Kami kan berpikir, coba kalau andaikan pegawai pengawas ikut turun itu yang memimpin bukan Bung Said Iqbal, tapi misalkan dirjen pengawasnya. Bung Said Iqbal turun ke bawah bersama timnya cukup menggali data untuk kemudian dijadikan sebagai base atau data dasar untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden supaya lebih mulia beliau sebagai penasehat khusus Presiden.
1: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal. Quote of the day.

0: the day. Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah mencapai Rp10.293 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut posisi utang pemerintah tersebut masih berada di bawah batas 60% terhadap produk domestik bruto, PDB. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus menjadi sorotan terkait kemampuan menjaga utang tetap dalam batas yang ditetapkan.
1: Pak, respon Bapak soal utang pemerintah, utang udah sampai 10.000
2: di atas 10,2
1: 41% terhadap PDB.
2: Naiknya 300 triliun, Pak. Di kuartal sebelumnya itu gimana, Pak?
3: Memang berakhir kan tahunnya, nanti kita lihat tahun berikutnya seperti apa, harusnya kan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh.
2: Berapa persentasenya Pak?
3: Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya.
2: Strateginya gimana Pak untuk biar turun
3: lagi
2: Pak?
3: Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak.
4: Kalau rencana dividen BUMN ini ditarik kembali ke polisi Pak ya, pajak mau ditahan, ada arahan ke sih Pak?
3: Nggak ada.
4: Kenapa masuk itu?
3: Nggak salah ngomong kali dia.
5: Pak, dividen BUMN dikembalikan lagi ke pemerintah kemarin Pak bilang.
1: Disebut cadangan APBN.
5: Sebagian dividen BUMN mau di
3: keuntungan.
5: Saya bilang.
1: Bapak kemarin Pak.
3: Mau sendirian. Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan negara untuk jaminan pemerintah sehingga itu bisa ngurangin utang kita juga. Ya. Nanti kita tentukan tentang ke depan.
5: Mulai tahun depan Pak.
3: Ya.
5: Mulai tahun depan.
1: Eksekusinya Pak.
3: Sebagian tahun ini juga udah ada. Tapi nanti kita lihat tadi bawa presiden.
5: Alasannya apa?
1: Alasannya bisa jadi sebagian ke.
3: Tapi katanya mau suruh ngurangin utang. Begitu ada alat untuk ngurangin utang ribut. Misalnya enggak, uang saya masih banyak tuh di bank ada 400 triliun sekarang.
2: Berarti salah satu untuk ngurangin utang
3: pakai kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari negara. Jadi kalau kurang ribut, kalau lebih ribut lagi.
5: Yang udah masuk
3: semuanya
2: yang udah masuk berapa? Yang udah masuk berapa Pak?
3: Nanti kita alahkan secara bertahap masih kita diskusikan dengan antara. Tapi
1: mulai Bapak bilang tadi
3: mulai tadi Bapak bilang tahun ini.
1: Tadi Bapak bilang lagi kan?
3: Tahun ini mulai bukan bulan ini.
5: Kapan Pak? September ya?
2: Oh tahun ini. September Pak.
1: Oktober Pak.
3: Nah, nanti kita lihat ya.
1: Berarti pajak marketplace kan bakal dimulai pemungutan 1 November 2026 ini.
3: Saya tunda kok kalau tiba-tiba
1: kan 1 November
3: dan dilanjutin
1: November.
3: Saya undur dulu.
1: Tapi sampai kapan Pak?
3: Kita lihat keadaannya seperti apa.
1: Berarti belum tentu Oktober
3: tuh. Lihat keadaan ekonomi masyarakat kita dan kondisi masyarakat kita.
0: Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah mencapai Rp10.293 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut posisi utang pemerintah tersebut masih berada di bawah batas 60% terhadap produk domestik bruto, PDB. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus menjadi sorotan terkait kemampuan menjaga utang tetap dalam batas yang ditetapkan. Quote of the day.

0: of the day.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
2: Ini yang ditanyakan itu langsung. Ini tadi ditunda, ya, oleh hakim. Ya, hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga tidak mau melanggar undang-undang. Ya kan? Makanya ditunggu, bahkan 2 minggu, bayangkan, tanggal 27. Ditundanya nggak tanggung-tanggung, ya. 2 minggu. Ya. Kami memahami, ya kan? Karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi, ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU, berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka, persidangan ini nggak boleh terjadi. Ya kan? Ya kan tersangka, disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor, tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara terkira, JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Gak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal, batal semua. Jadi, ya kan? Kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung, seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan, kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang dilawan, berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami, tapi negara. Dari saya.
1: Tim pengacara Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Word of the day.

pertama di Indonesia. MNC Trijaya hadir di TikTok dengan lebih dari 1 juta followers. Cek sekarang di TikTok MNC Trijaya.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam.

0: of the day.
1: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal.
2: Mereka cerita, saya pernah di Komite Pengawas Ketenagakerjaan kurang lebih sekitar tahun 2011 sampai 2014-an lah. Saya mendalami betul bahwa mereka mengambil hambatan teknis yang sulit ditembus oleh teman-teman pegawai pengawas ini. Pertama, soal kekurangan pegawai. Yang kedua, soal support anggaran, sarana dan prasarana. Kemudian yang paling menyedihkan adalah ada hambatan politis. Apa hambatan politisnya adalah ketika di satu daerah itu pengusahanya kebetulan dekat dengan penguasa, entah itu bupati ataupun gubernur setempat, sehingga kemudian pegawai pengawas di daerah itu takut untuk melakukan penindakan. Bahkan ada yang lebih ironi lagi, ada pegawai pengawas yang musidak ke perusahaan diusir, Pak, oleh satpam. Karena tidak ada janji, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya, yang namanya sidak harus ada surat pemberitahuan. Jadi hambatan-hambatan itu, fakta-fakta yang saya sampaikan singkat ini, kemudian kami berpikir, bagaimana kalau kemudian kami mengusulkan pengawas, pegawai pengawas ini jangan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Karena di Kementerian Tenaga Kerja anggarannya hanya di anggaran direktorat yang sangat kecil sekali. Kami usulkan ini ditarik keluar, entah apapun itu namanya, apakah namanya badan atau komite, dia mempunyai anggaran sendiri, dia mempunyai kewenangan yang lebih kuat, dan dia langsung di bawah presiden. Kami mengusulkan namanya Badan Pengawas Tenaga Kerjaan Nasional. Saya atau kami dari KSPN bergembira tapi sedih ketika saudara saya, penasehat khusus presiden, harus turun ke lapangan, yang kadang-kadang di situ kami perhatikan beritanya ikut mengeksekusi ada sebuah perselisihan. Kami senang ada yang begitu, tapi dengan seolah lompat pagar, tugas beliau kan bukan itu. Itu tugas pengawas. Dan kami pun juga senang ketika kemudian Mas Andi Gani dan kawan-kawan bersama Polri menginisiasi adanya Des Ketenagakerjaan, luar biasa. Andaikan pegawai pengawas ini efektif, Prof. Daskun, mungkin Bung Said Iqbal tidak akan turun seperti begitu. Didampingi lagi sama pegawai pengawas. Kami kan berpikir, coba kalau andaikan pegawai pengawas yang turun itu yang memimpin bukan Bung Said Iqbal, tapi misalkan dirjen pengawasnya. Bung Said Iqbal turun ke bawah bersama timnya, cukup menggali data untuk kemudian dijadikan sebagai base atau data dasar untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden supaya lebih mulia beliau sebagai penasehat khusus Presiden.
1: Serikat Buruh menyampaikan usulan agar pengawasan ketenagakerjaan dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap para pekerja. Menurut Serikat Buruh, sistem pengawasan yang lebih independen diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak pekerja, dapat ditangani secara lebih maksimal. Word of the day.

0: of the day.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian besar terhadap perubahan industri kendaraan di Indonesia. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah menuju transformasi otomotif nasional yang membuat masa depan motor berbahan bakar bensin ikut menjadi sorotan.
2: Hari ini saya terlepas tangan ini karena hari ini berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke kelompok, kalau kalian nanti mencapai 200 ribu, saya datang lagi. 2 juta, saya datang lagi. Jadi saudara, selamat. Dan untuk yang lain dan antara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini di ujungnya you akan juga suka, di ujungnya. Kita akan turunkan, apa itu, bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian besar terhadap perubahan industri kendaraan di Indonesia. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah menuju transformasi otomotif nasional yang membuat masa depan motor berbahan bakar bensin ikut menjadi sorotan. World of the day.

0: of the day.
1: Tim pengacara Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras jaksa penuntut umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
2: Ini yang ditanyakan itu langsung. Ini tadi ditunda, ya. Oleh hakim, ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga dia mau melanggar undang-undang, ya kan, makanya ditunggu bahkan 2 minggu. Hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara terkira JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Gak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal, batal semua. Jadi ya kan, kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan, kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang dilawan, berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami, tapi negara. Dari
1: tim pengacara Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersikeras jaksa penuntut umum, JPU, tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, tidak ada perintah dari hakim kepada JPU untuk melakukan hal tersebut. Pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan menilai JPU tidak mampu menjawab pertanyaan pihaknya mengenai ada atau tidaknya perintah hakim PN Jakarta Timur dalam putusan SLA yang memberikan kewenangan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
0: Quote of the day.